orang lama macam saya ni tetap ada hadnya di hati dan juga minda, terutamanya bila budak-budak atau yang lainlah dibuat bising, terutamanya remaja. Exhaust motosikal kuat bunyi bising, tak tahan saya. Mulut dan hati sentiasa beristighfar dan berselawat banyak-banyak, tu kata Pak Nin. Ni Rohana Daud, dia kata dulu pernah tengok cara mak dan abah Kak Na dulu. Mereka berdua kalau menahan marah, masing-masing diam je. Dengan anak-anak pun diam. Susah juga tahu, sebab kami anak-anak nak cakap apa pun takut kalau mak dan abah tu tak bersuara. Nak makan pun takut, Zura. Tu kata Kak Rohana. Ini daripada Kak Syeha. Dia kata, pada saya tahap kesabaran seseorang bukan pada usia tapi terletak pada isi hati masing-masing terhadap orang yang dimarahinya. Kalau isinya suka, mungkin tak marah langsung. Kalau isinya benci, mungkin lantang jerit pekiknya. Tu kata Kak Syeha. Dan hari sekali ni Mama Ila, dia kata orang lama memang tinggi sifat sabarnya, Zura. Dan cepat memaafkan. Orang sekarang ni sikit pun kesalahan viral terus, masuk TikTok lah, FB lah. Bangga bila dah diviralkan. Tu kata Mama Ila Labu. Nanti Azra sambung balik yang lainnya. Kita dengar Revolvers, Takkan Ku Minta Lagi. Tapi sebenarnya itu, ini dia Titik Puspa dengan Tetap Milikmu, sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan semakin rindu semakin asyik. 8.15 minit pagi. Radio Klasik di mana-mana. Ni Cikgu Syarudin, Penggalan Balak. Dia kata, apa tahu topik pagi ni tahap kesabaran memang menarik Azura. Dia kata, persengketaan rumah tangga, perkara yang biasa dialami. Bezanya tahap kesabaran mengatasi masalah. Ayah saya ni orangnya orang yang penyabarlah. Bila bertengkar dengan ibu tiri saya, tak sampai pukul memukul, meninggikan suara aja. Akhirnya mereka berbaik semula. Tu kata Cikgu Syarudin. Ini daripada Kemboja Putih. Kesabaran orang dulu-dulu ni lain caranya, tak banyak cakap. Guna ekor mata je bila marah. Tak nak cakap banyak tapi pakai mata. Pernah tengah makan dengan keluarga kami, adik-beradik, bersembang ayah tiba-tiba. Oh, dia kata pernah tengah makan dengan keluarga kami, adik-beradik, bersembang. Ayah tiba-tiba menjeling dan membeliakkan mata tanda marah. Jadi kami pun terkedu, takut. Sabar je, makan dengan sopan. Jadi bila bab tulis surat untuk kakak yang jauh, kena ikut apa yang ayah sebut satu persatu perkataan. Memang bosan dah. Tapi berkat kesabaran itulah kami menjadi orang yang berguna, orang yang tak pandang sebaran. Itu kata Kak Kemboja Putih. Dan hari sekali ini Kak Suryani. Kesabaran orang lama ni memang tak ada tandingan, Azura. Tapi kalau marah jelingnya cukup menyeramkan anak-anak. Jadi anak-anak pun jadi takut. Itulah keistimewaan mereka. Alhamdulillah anak-anak jadi hormat pada orang-orang tua ni. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu OTD dan Pranita ini, Dikau Tak Katakan. Tapi sebelum itu, Gingerbread, Bila Aku Telah Tiada. Yang lain boleh hantarkan tahap kesabaran melalui FB Radio Klasik.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Bintang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.28 minit pagi. Mengimbau kenangan lalu. Zaman-zaman belajar dulu, lagu-lagu ni lah yang selalu dimainkan di radio. Baiklah saudara, sedia bersama kami menerusi sajian klasik. Ini Cik Khalil mengenai topik kita, kesabaran, tahap kesabaran orang lama. Dia kata memang tunggu kesabaran. Orang dulu-dulu kata mereka, jika dalam perut kita ada harimau, maka kambing kita akan keluarkan. Tu kata Cik Khalil. Ini Abang Mak Rock. Dia kata bila orang lama marah, mereka akan gigit ibu jari ya, supaya hati tenang aja. Oh, macam tu. Pak Saleh, orang lama ni matang lah Zura. Dari segi tindakan, malah dari segi percakapan mereka, kesabaran yang tinggi. Tak macam sekarang ni, terburu-buru. Jadi orang lama dulu banyak sabar. Ida Suraya, dia kata tahap kesabaran orang lama ni bila hati dah sakit sangat kan Azura, mereka akan duduk diam dan mereka akan menangis. Itulah orang lama, Ida Suraya. Yang lain boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Kejap lagi kita nak dengar lagu daripada persembahan Chris Vadim, nyanyian Sepucuk Surat. Tapi semua itu Sani Sahuri, Mana Utama. Semuanya bersama kami, Sajang Klasik.

menggamit kenangan sebuah lagu ciptaan Pak Ngah dan liriknya oleh Hairul Anwar Harun. Nuraniza Idris, Dondang Dendang, tahun 1999. 8.41 minit pagi. Ini Zainab Meli. Dia kata tak kira lah ya, orang lama ke, orang baru ke, nafsu amarah memang sentiasa ada dalam kehidupan kita. Cuma macam mana cara untuk kita kawalnya? Kesabaran kita sebagai insan juga ada tahapnya. Nak-nak tak semua kita boleh sabar. Nak-nak apabila melibatkan agama. Tu kata Zainab Meli. Ini daripada Al Mustaqim, Kota Baru. Salam Azura. Tak, kesabaran manusia pada zaman sekarang ni jauh beza lah banding dulu. Kini ramai yang mahukan segala-galanya dengan cepat, menyebabkan sifat sabar semakin mencabar untuk diamalkan. Tak, kesabaran saya, saya follow telenovela sebanyak 169 episod selama 2 tahun. Wah, itu memang sabar. Kalau Azura, Azura tak nak tengok cerita yang apa, yang panjang-panjang episodnya ni. Juga ini yang hantar pantun juga ni, daripada hamba Mitra 7. Gulai memang, gulai apa ni, gulai mamak rasanya, salah tulis ni. Gulai mamak campur ikan, sedap makan tengah hari. Nama baik kita tinggalkan, dikenang orang kemudian hari. Baiklah saudara, kita dengar sekejap lagi kita ada lagu Ellie Katz, Kembali ke Asalmu. Tapi sebelum itu kita dengar lagu ini. Lagu ini sebuah lagu saduran lagu Inggeris tahun 1961 yang pernah dipopularkan oleh Neil Sedaka. Oh my darling, I love you so. You mean everything to me. Dan akan dinyanyikan oleh Elmi Saleh ni, Perasaanku Berisi Denganmu. Lirik lagu ini digubah semula oleh Cikgu Yusnor, Yusnor F. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Bintang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi hanya di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.

masih menggamit kenangan tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Ini Kamroh, dia kata tahap kesabaran orang lama kalau marah akan reda sendiri, bersifa. Tapi kalau kita tengok orang muda sekarang, bila marah akan jerit kuat-kuat, kononnya untuk lepaskan tekanan. Macam-macam lagi, Azura tak sempatlah nak baca yang lainnya. Tapi terima kasihlah kepada semua yang hantar menerusi FB Radio Klasik. InsyaAllah kita akan ada topik menarik lagi. Kita nak dengar lagu Titik Sandora dan juga Moksin ini, Perkenalan Pertama. Semuanya menerusi sajian klasik.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Sepanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Sepanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Sepanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Angin gamik kenangan itulah dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Tan Sri SM Salim bergending danggung sebuah lagu ciptaan Pak Ngah dan diriknya oleh Siso. Siso Said Indra Said Omar, seorang penyanyi ya, anggota kumpulan Korporat Asal, juga penulis lirik yang begitu memukau liriknya, tersemat di jiwa nurani, mempunyai maksud tersendiri. Itulah dia Siso. 9.22 minit pagi, nantikan bersama untuk ruangan Aku, Dia dan Lagu ya, ruangan Adila. Setiap hari Isnin sehinggalah hari Khamis 5.30 minit petang, dan ulangannya saudara boleh ikuti pukul 1 pagi keesokannya. Dan hari ini kirimannya adalah coretan Moksu Kajang. Dan penyampainya ialah Yuni Yunos, seorang penyampai dari Salam FM. Penerbitnya adalah Anisma Azwati Ahmad. Jadi nantikan bersama untuk ruangan Aku, Dia dan Lagu Adila 5.30 minit petang ini. Tajuknya Bila Allah Memilih Aku, 5.30 minit petang ini. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Datuk Sudirman Haji Rashad sekejap lagi, Tiada Dendam di Hati. Tapi sebelum itu, beribu dengan Maria Bacut dan juga Iramli, Bunga Kembang.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Nostalgia, cinta dan bola dalam arena bola dan bintang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

6.34 minit pagi. Kepada saudara yang sering mengikuti perlawanan Piala Dunia ya, FIFA World Cup 2026, nantikan bersama perlawanan yang kuat, yang sengit. Spain akan bertemu dengan France pada 3 pagi esok eh. 3 pagi esok tau. Lepas tu hari Khamis pukul 3 pagi juga, England akan menentang Argentina. Jadi itulah dua, itulah dia empat pasukan yang paling popular yang setakat ini apa ni mengumpul dengan izin poin yang paling banyak lah. Dan peminat-peminat seantero, nantikan bersama untuk perlawanan sengit itu. Juga boleh tonton kami menerusi saluran RTM. Dan di Konti juga, kita menarik juga pada 17 Julai nanti. 17 Julai 2026, 9.15 minit pagi, kita ada dua orang tetamu undangan, tetamu istimewa yang akan menyinari arena bola dan bintang bersama Radio Klasik, iaitu Datuk Subadron Abdul Aziz dan juga isteri tercinta Datin Salwa Abdul Rahman, dan penyampainya bersama dengan Anisma Azwati Ahmad menerusi segmen Arena Bola dan Bintang 9.15 minit pagi hari Jumaat nanti. Jadi tetap setia, pastikan janji temu saudara bersama kami. Sememangnya mendengar kami juga menerusi RTM Kling eh. Jadi jangan lupa ya, Spain akan menentang France pada 3 pagi esok. Jadi kunci jam, siap-siap. Lepas tu hari Khamis 3 pagi juga, England akan menentang Argentina. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Mazwin Hamzah ini, Mengapa Kau Tak Sayang Lagi. Kita ada Bob Rizal dengan Mengapa Kau Berduka. Sajian Klasik.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Bintang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.50 minit pagi. Sekejap saja lagi saudara akan bertemankan Hazwani yang akan menemani saudara sehinggalah pukul 2 petang nanti menerusi melodi klasik. Lagu-lagu 70-an, 80-an saudara akan dapat ikuti ya. Dan juga nostalgia di klasik 11 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Tanah tak rata, sayur tak naik. Orang keji kita diam itu baik. InsyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya hari Khamis ini. Ya, hari Khamis ini bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian klasik.

0: Hai. Ayah pula ni berangan ni.
1: Berangan-berangan nasib baik dia tak lompang muka dia. Tak tengok orang tengah apa nama tik suling ni. Kau tak poi motor ah.
0: Ha tengok pakai uniform ni ha.
1: Alah motor dapat dua kopi.
0: Dua kopi pun okey.

0: motosika.
1: Apa pula buat itu apa ikhlas?
0: Mak berangin. Kau nampak dah sikitnya wangi kau.
1: Memanglah dia wangi. Kita busuk. Kau bawa kotak dan bau sawah.
0: Tak apa kotak mahal lah.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani saudara. Sebelum ni kudara bersama-sama dengan saudara, Wani ada satu pantun yang ditujukan khas untuk saudara. Pohon kelapa tinggi menjulang, tempat redup di waktu pagi. Bersyukur kita masih berpeluang bertemu lagi, mengubat hati. Terima kasih saudara yang terus setia bersama dengan kami Radio Klasik. Terima kasih rakan setugas Azura Lisa Aziz yang baru sahaja menemani awal pagi tadi, 6 pagi hinggalah 10 pagi, dan waktu ini dah pun 10.04 minit pagi saudara. Untuk pertemuan kita hari ini 14 Julai 2026 hari Selasa, bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar saudara? Wani harapkan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Yang mungkin sedang bersarapan ataupun beristirahat, teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan Radio Klasik. Dan seketika nanti Wani nak bawakan kepada saudara figura yang cukup istimewa di hati masyarakat awam tentunya. Terus bersama Radio Klasik. Dan lagu ini, Selamat Pagi Sayang, nyanyian Nor Kumalasari. Menyusul selepas itu, ada juga lagu Sendiri, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Seperti yang Wani maklumkan sebentar tadi, Wani ada tetamu istimewa. Hari ini cukup berbesar hati kerana dapat bersiaran bersama-sama seorang figura yang cukup istimewa dan dekat di hati masyarakat dan orang awam yang pastinya. Beliau bukan sahaja dikenali kerana komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tanggungjawab, malah sentiasa mesra. Dan kehadiran beliau hari ini pastinya membawa pelbagai manfaat dan informasi yang boleh kita sama-sama ikuti program yang bakal berlangsung hujung minggu ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di Radio Klasik. Selamat datang, Datuk.
1: Terima kasih.
0: Hari ini cukup istimewa. Dengan lagu tadi, Antara Matamu dan Mataku. Hari ini kita bertentang mata buat pertama kali di ruang udara Radio Klasik dan tentunya di konti Radio Klasik hari ini. Wani rasa macam berdebar-debar bertemu Datuk. Dan cukup istimewa hari ini kita menerima kehadiran DCP Datuk Muhammad Azani bin Omar, Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur. Apa khabar, Datuk?
1: Siap. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan hari ini, Datuk, kita nak bercerita mengenai dengan program yang bakal berlangsung hujung minggu ini. Betul. Yang pastinya kita bawakan untuk masyarakat awam, masyarakat umum tentunya. Dan program itu bernama Unity Merdeka.
1: Betul.
0: Jadi antara banyak aktiviti yang akan berlangsung sepanjang hujung minggu ini yang tentunya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan ataupun terangkan berkaitan Unity Merdeka ini dan apakah matlamat utamanya?
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Okay, untuk program Unity Merdeka ni sebenarnya ia merupakan sebuah festival lah.
0: Yeah.
1: Festival community yang berskala besar.
0: Okay.
1: Yang berskala besar.
0: Baik.
1: Inisiatifnya dari Yayasan Prihatin dan PDRM lah, khususnya IPKKL. So matlamat utamanya adalah untuk kita mengeratkan hubungan masyarakat berbilang kaum dan etnik serta budaya, serta mengukuhkan semangat perpaduan melalui pelbagai aktiviti yang telah kita rancang lah sepanjang program selama boleh tiga hari empat malam
0: bermula hujung minggu ini hari Jumaat.
1: Bermula pada 17 hari bulan Jumaat hingga
0: 20
1: pagi.
0: Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan antara peranan PDRM dalam penganjuran program seperti Unity Merdeka ni.
1: Okey, untuk sebenarnya PDRM ni selain daripada menjaga ketenteraman awam dan kata keselamatan, PDRM juga adalah merupakan satu agensi yang menghubungkan orang kata

0: ya,
1: Kopi
0: betul.
1: Santi ada. So mengambil inisiatif dan aspirasi daripada orang kata matlamat tersebut lah, kita menganjurkan majlis ini bagi orang kata kita nak mengeratkan lagi dan memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan secara terus dengan polis dan agensi-agensi kerajaan yang lain lah.
0: Seperti slogan polis sendiri, polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana program seperti ini, Unity Merdeka, membantu meningkatkan keselamatan komuniti kita.
1: Ya, of course dalam program ni kita akan ada pameran-pameran daripada jabatan-jabatan polis dan seperti saya cakap tadi lah, agensi-agensi penguatkuasa yang lain lah. So di sini kita pengunjung-pengunjung boleh berinteraksi terus dengan agensi-agensi yang terlibat. And then di samping itu kita juga akan memberi orang kata pameran dan orang kata
0: banyaklah
1: penjelasan dan berkaitan dengan orang kata langkah-langkah pencegahan jenayah and then isu-isu keselamatan semasa lah.
0: Secara lebih dekat lagi
1: dengan
0: masyarakat umum. Jadi yang pastinya pendengar Radio Klasik dan saudara yang sedang dengarkan ketika ini kena datang juga untuk hujung minggu ni untuk sama-sama kita memeriahkan lagi
1: program
0: yang langsung. Dan kita berehat seketika, Datuk. Kejap lagi banyak lagi soalan yang akan ditanyakan bersama dengan Datuk. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Dua Insan. Lagu ini, Datuk, rakaman tahun 1980. Nyanyian M. Nasi dan juga Yunisa Husin. Terus bersama Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Waktu ini dah pun 10.24 minit pagi, saudara. Masih lagi bertemankan saya, Hazwani Zakaria, dan juga figura yang cukup istimewa kami bawakan di Radio Klasik ini untuk berceritakan mengenai dengan program yang bakal berlangsung hujung minggu ini yang saudara perlu hadir beramai-ramai. Bukan sekadar dua insan sahaja seperti lagu yang telah pun saudara dengarkan tadi. Saya bersama-sama dengan Datuk ketika ini untuk berceritakan mengenai dengan program Unity Merdeka yang bakal berlangsung. Jadi Datuk mungkin boleh kongsikan siapakah yang akan mendapat manfaat menerusi program seperti Unity Merdeka ni?
1: Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kita punya objektif ialah untuk mengeratkan lagi perpaduan di kalangan kaum dan agama. So yang program ini sebenarnya setiap lapisan masyarakat lah, setiap lapisan masyarakat boleh datang dan mengunjungi program ni. And then of course kita ada sediakan orang kata pengisian tu semua peringkat umur lah. Kita ada program-program yang untuk
0: pelbagai golongan masyarakat, kecil sampai besar, betul. Okey, sampai warga emas sendiri pun. Jadi Datuk mungkin boleh kongsikan antara message utama yang disampaikan oleh PDRM melalui penganjuran Unity Merdeka ini, antara yang yalah, bila pendengar Radio Klasik dengarkan antara Unity Merdeka ini jarang kali didengar antara program sebegini. Jadi untuk tahun ini, apakah antara mesej dan kelainan yang akan dibawakan?
1: Okey, kita pergi pada tema hari Unity Merdeka ni pun kita menggunakan tema kepelbagaian disatukan, kesejahteraan dikekalkan. So tema ini boleh kita terjemahkan melalui dengan pengisian yang melibatkan semua lapisan masyarakat, tanpa mengira kaum, agama dan usia. Seperti contohnya antaranya ialah aktiviti kebajikan, persembahan, kebudayaan, pertandingan, program keagamaan, program gaya hidup sihat, sukan. Dan yang paling penting, program ini boleh memupuk orang kata semangat kebersamaan serta kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling utama lah.
0: Utama sekali. Datuk, mungkin boleh kongsikan Unity Merdeka ini antara program yang langsung ataupun yang akan diadakan nanti, seperti Datuk katakan tadi ada pameran juga kan oleh kementerian-kementerian yang agensi-agensi yang turut sama memeriahkan Unity Merdeka ini. Mungkin antara satu aktiviti yang paling pendengar Radio Klasik ataupun pengunjung yang hadir kena ikuti atau pun jangan lepaskan peluang ini.
1: Sebenarnya semua acara-acara yang kita rancang tu semuanya menarik.
0: Semua menarik?
1: Semua menarik.
0: Oh, maksudnya kena kita 3 hari lah kena datang.
1: Macam komuniti prihatin kan, sumbangan bantuan kepada asnaf. Kita ada pertandingan. Kita ada acara-acara pentas dan pameran dan reruai. Dan yang paling orang kata final sekali, kita akan seperti mana yang telah diwar-warkan RTM, dengan kerjasama RTM kita akan ada orang kata big screen untuk final World Cup
0: untuk 20 hari bulan
1: ya, 20 hari bulan pagi.
0: Pagi 1:30 minit pagi. Lebih kurang masa itu jadualnya
1: jam 3.
0: Jam 3.
1: Game jam 3 pagi. So daripada 19 hari bulan tu kita akan drag sampai ke tunggu final nanti. World Cup lah.
0: Wow, kalau dikira-kira hari itu lebih kurang hari Ahad ni.
1: Ya, hari Ahad.
0: Esok kan tu hari Isnin.
1: Hari Isnin.
0: Okey, tapi tak apa. Itulah kemeriahan ataupun kita nak memupuk semangat masyarakat sekeliling untuk sama-sama kita menonton.
1: 5 tahun sekali.
0: Jadi itulah jarang-jarang untuk kita sebenarnya berkampung di dataran Merdeka. Jadi kita pun dah pun berada di penghujung untuk bersama-sama dengan Datuk hari ini. Cukup istimewa menemani Wani di Radio Klasik. Dan Datuk mungkin Datuk boleh kongsikan antara platform media sosial yang boleh pendengar ikuti macam mana nak dapatkan antara maklumat-maklumat terkini untuk program Unity Merdeka ni.
1: Kami pihak PDRM IPKKL, kita ada lebih kurang 6 website dan medsos lah, media sosial. Pertama Facebook lah, Facebook Polis Kuala Lumpur, Instagram Polis Kuala Lumpur. Kita pun ada TikTok Polis Kuala Lumpur. Kita ada X, Threads, dan boleh pergi terus website Unity Merdeka 2026.com.
0: Baik, di platform itu boleh sama-sama kita ikuti dan ketahui antara aktiviti yang bakal berlangsung.
1: Betul.
0: Hujung minggu ini. Sekali lagi, kata-kata terakhir Datuk untuk pendengar Radio Klasik.
1: Untuk semua pendengar, saya menyerulah datanglah beramai-ramai, bawa ahli-ahli keluarga dan kawan-kawan untuk kita, orang kata, memeriahkan lagi program ni lah. Di samping itu, macam program ni pun dinamakan Unity Merdeka sebenarnya. Pada Ogos nanti kita akan menyambut bulan kemerdekaan. 69 tahun. Ke 69 tahun. So saya rasa program ni bertepatan lah dengan orang kata timing dia tu, dia punya masa tu bertepatan dengan kita boleh dikira sebagai pra sambutan bulan kemerdekaan lah juga.
0: Untuk
1: so datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi orang kata berbagai-bagai acara yang kita sediakan di sana nanti.
0: Jadi kepada saudara yang sedang dengarkan ketika ini, mungkin baru sahaja ikuti frekuensi Radio Klasik, sama-sama boleh saudara ikuti program Unity Merdeka yang akan berlangsung bermula 17 Julai hingga 20 Julai 2026 bertempat di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Jadi saudara, terima kasih untuk dengarkan waktu ini, dan sekali lagi terima kasih Dato' di atas perkongsian yang begitu berinformasi, dan juga kami pun tak sabar-sabar untuk mengunjungi, mengikuti program yang bakal berlangsung hujung minggu ini, dan insyaAllah Wani pun akan turut bersama-sama dengan Dato' untuk memeriahkan lagi program Unity Merdeka. Apapun, terima kasih Dato' DCP Dato' Muhammad Azani bin Omar, Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, yang bersama-sama kami di Radio Klasik ketika ini untuk bercerita dan berkongsi mengenai dengan program Unity Merdeka. Jadi saudara, jangan lupa untuk datang beramai-ramai 17 hingga 20 Julai 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi Dato', insyaAllah. Di lain waktu dan ketika, mungkin Dato' pula akan bersama-sama di konti Radio Klasik sebagai juruhebah yang mungkin ada satu hari istimewa bersama-sama dengan Dato', kan?
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih Dato', dan juga rakan-rakan polis yang turut bersama di konti Radio Klasik ketika ini. Dan ayuh kita berhibur dengan lagu Hapuslah Air Matamu. Ini menjadi permintaan Dato' pada hari ini. Katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini. Tak apa, Wani tunaikan. Dan istimewa hari ini juga pertama kali Datuk menjejakkan kaki di Radio Klasik. Semoga tidak serik dan sentiasa mendengarkan Radio Klasik. Terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk lawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini, bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Dan ini baru jam yang pertama untuk ini terus menerus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan seperti biasa 10.45 pagi kita akan bawakan rancangan tajaan. Dan ketika ini kita bersama-sama Puan Nurul Atirah binti Abdul Razak. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam DJ Wani. Apa khabar pagi ni?
0: Alhamdulillah, sihat. Puan Jera sihat hari ni?
1: Alhamdulillah, sihat
0: Alhamdulillah,
1: juga kita.
0: Alhamdulillah, ceria suaranya. Ada promosi ke yang nak dibawakan untuk pendengar Radio Klasik ketika ini?
1: Ya, semestinya DJ Wani.
0: Wow.
1: Jadi,
0: okay, silakan.
1: Saya mulakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudari pendengar setia di ruangan Radio Klasik menggami kenangan. Seketika untuk pagi ini, saya bersama saudara semestinya untuk perkongsian mengenai pilihan untuk kesihatan saudara lah. Baik untuk penjagaan kesihatan dalaman dan juga luaran. Satu penjagaan saudara yang bermula dengan 4 bahan alami sahaja. Tapi kesan dia mampu bagi perubahan yang sangat besar untuk kesihatan penggunanya. Sebenarnya saudara, badan kita ni perlukan sokongan. Sokongan dari segi apa? Pertamanya, sokongan untuk pastikan badan kita ni dalam keadaan bertenaga dan kita pun dapat jalani rutin harian tanpa sebarang gangguan. Sebab itu, pagi ni saya nak berkongsi dengan saudara produk pertama keluaran Teha Pati Saramuru Walik 4 dalam 1 per 5. Dan apa fungsi Pati Saramuru Walik per 5 ini untuk pengetahuan semua? Sebagai apa kita amalkan per 5 ini? Sebagai sokongan untuk penjagaan kesihatan dan juga merawat masalah-masalah kesihatan saudara dari dalaman. Jadi insyaAllah sepanjang perkongsian pagi ini saya akan ceritakanlah serba sedikit dengan saudara yang mana mampu saya kongsikan mengenai produk Pati Saramuru Walik Pearl 5 ini. Jadi saudara, kenapa kita kena cuba Pearl 5 ini? Pearl 5 ini saudara, kami hasilkan dengan gabungan 4 bahan yang mana setiap satunya ada kelebihannya yang tersendiri. Yang bantu merawat kesihatan saudara. Sebab tu bila saudara minum Pearl 5 ini, rasa badan lebih ringan, rasa badan makin bertenaga dan rasa masalah kesihatan yang saudara ada selama ini makin berkurang. Sebab segala toksin, segala masalah yang saudara alami selama ni dirawat perlahan-lahan dari dalaman. Dan bila saudara amalkan Pearl 5 ini, lagi-lagi yang ada masalah berkaitan saraf. Ini kalau saudara dengarkan perkongsian saya, mesti wajib saya sarankan dengan saudara. Tak perlu cakap banyak, orang ramai dah tahu kehebatan Pearl 5 ini bagus untuk melancarkan semula sistem pembuluh darah kita. Jadi buat saudara yang ada masalah kebas tangan dan kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit sendi, saudara cubalah dengan produk Pearl 5 ini dulu. InsyaAllah saudara akan nampak perubahan yang saudara inginkan. Yang menariknya lagi Pearl 5 ini bila saudara amalkan, saudara akan rasa badan lebih ringan. Tidur saudara lebih nyenyak, kulit saudara pun lebih bersih. Dan masalah sembelit saudara pun makin berkurang. Apa yang saya cakap ni saudara, semuanya atas feedback pengguna yang dah amalkan Pearl 5 ni. Saya tak suka kongsi dengan saudara benda yang tak sahih. Sebab tu Pearl 5 ni dah bantu ramai pengguna. Jadi saya nak bagi peluang untuk saudara yang baru dengarkan hari ni atau yang baru nak cuba Pati Saramuru Walik Pearl 5 ni, rasa pula perubahan dengan pengambilan Pearl 5. Sebab apa saudara? Sebab bila dalaman kita ni dijaga dengan baik, segala benda-benda kotor, segala toksin semua keluar dari badan kita, barulah kita rasa badan kita ni ringan. Barulah dalaman kita ni dapat berfungsi, dapat pulih semula. Pentingnya penjagaan dalaman kita ni dulu, barulah luaran kita. Dan ramai juga yang amalkan Pearl 5 ni saudara untuk stabilkan bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol mereka. Ada pengguna kami yang bacaan gula dari berbelas-belas. turun dapat bacaan gula yang normal selepas amalkan Pearl 5 ini. Dan ada juga yang ada masalah migraine yang teruk. Alhamdulillah makin lega. Kunci dia satu je saudara. Konsisten saja dalam pengambilan Pearl 5 ini, insyaAllah saudara akan rasa perubahan dan perbezaan tu. Dan alhamdulillah saudara, bukan satu dua orang yang kongsikan pengalaman mereka ni, tapi ramai yang kongsi dengan saya. Bila amalkan Pearl 5 ni, nak makan apa-apa pun dah tak takut. Sebab bacaan masih terkawal, masih stabil. Jadi yang belum pernah cuba Pearl 5 ini, kena cuba hari ini sebab saya nak bagi saudara dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi pagi ni buat saudara yang nak buat pembelian, saya akan belanja percuma penghantaran sahaja. Tapi percuma penghantaran ni saya boleh bagi untuk pembelian sehingga jam 3 petang ini sahaja. Lepas jam 3 petang akan ada cas penghantaran. Ini saya bagi khas untuk pendengar Radio Klasik pagi ini sahaja. Jadi yang beli pagi ini 8 botol perfil dengan harga RM250, saya bagi saudara percuma penghantaran sahaja. Kalau kata 8 botol ni banyaklah, tak apa, jangan risau. 8 botol ni saudara, insyaAllah saudara konsisten saja dalam pengambilan, saudara akan nampak perubahan tu. Saya nak saudara jimat. Kalau beli satu botol sahaja tak ada promosi. Harga normal kami jual RM155 saudara. Jadi nak untung, beli terus 8 botol pagi ni dengan harga RM250 saja. Boleh kongsi satu keluarga sekali. Jadi buat saudara yang berminat untuk dapatkan 8 botol perfai RM250 saja hari ni berserta percuma penghantaran, saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. Dapat tak saudara? 014-988-2436. Yang terakhir saya boleh ulang saudara, 014-988-2436. Baik DJ Wani, kita boleh berehat seketika?
0: Boleh, kita dengarkan dulu lagu Kalau Rindu. Ini nyanyian Datin Rafiah Buang, lagu tahun 1980. Terus bersama Radio Klasik dan seketika nanti kita masih lagi akan bersama-sama Puan Nurul Atira bercerita mengenai dengan DCM Herbs Lake.

0: Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Dan ketika ini kita bersama-sama dengan Puan Nurul Athira bercerita mengenai dengan promosi DCM Herbs Legacy. Silakan Puan.
1: Baik, terima kasih sekali lagi DJ Wani. Baik saudara, yang mana belum pernah cuba parti Sarang Burung Walik Perfas ni lagi, saya sarankan saudara cubalah walaupun sekali. Sebab saya betul-betul nak bantu saudara sihat dengan satu produk yang mana menggunakan bahan alami sahaja. Seperti Sarang Burung Walik, Delima Rozel dan juga Madu ni. InsyaAllah, selamat untuk semua pengguna, dari kanak-kanak sampailah dewasa. Pagi ni buat saudara yang buat pembelian sehingga jam 3 petang ini, saya belanja percuma penghantaran sahaja. Lebih dari jam 3 petang akan ada cas penghantaran. Jadi hari ni saudara dapatkan terus 8 botol perfas dengan harga RM250 saja. Dekat sini saudara dah jimat hampir RM990 daripada harga asal 8 botol perfas ni saudara, RM1,240. Nampak tak untungnya saudara beli perfas hari ni. Jadi kalau saudara nak jimat dan dapat percuma penghantaran sekali, buat tempahan hari ini sebelum jam 3 petang, saudara boleh hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Baik saudara, kalau sebelum ni saudara dah pernah cuba macam-macam produk, tapi mungkin tak serasi dengan saudara atau kesan tu belum nampak lagi, tak apa, jangan risau. Saya tak kata produk-produk yang saudara ambil tu tak bagus. Cumanya mungkin ada bahan-bahan dalam produk tersebut yang tak serasi untuk saudara. Jadi saya sarankan saudara cuba beralih dengan produk perfas ini yang mana menggunakan bahan-bahan alami, bahan yang selamat untuk semua pengguna, baik yang ada masalah kesihatan biasa-biasa, sampailah yang ada masalah kesihatan kronik pun tak ada masalah. Sebab perfas ini hanyalah suplemen tambahan yang bantu bagi sokongan untuk penyembuhan dengan cara alami. Yang dah pernah amalkan perfas ni saja yang tahu macam mana kesannya pada tubuh mereka, dari segi tenaga, dari segi ketahanan badan dan kesihatan keseluruhan mereka. Kadang-kadang kita ni kan saudara kena berani buat perubahan untuk diri kita sendiri. InsyaAllah bila dah cuba dan amalkan perfas ini secara konsisten, barulah saudara akan faham kenapa ramai terus setia dengan perfas ini. Kenapa setiap kali promosi berpusu-pusu orang nak dapatkan, sebab harga yang kami bagi saudara tu tak setanding dengan kualiti dan kesan yang saudara dapat. Kalau beli dekat luar, Masya Allah, saya pun fikir 2-3 kali nak beli, mahal. Jadi tiap kali ada promosi terus saja dapatkan. Jadi masa pun tak mengizinkan saya lagi. Apa yang sempat saya kongsikan hari ini saudara adalah ikhtiar untuk saudara. Tak salah pun kita reward diri kita, lagi-lagi reward untuk kesihatan kita. Sebab badan kita ni nak pakai lama. Bila sihat, nak bekerja pun senang, nak beribadah pun selesa. Kita pun tak susahkan orang sekeliling kita, betul tak? Jadi saya suka cakap dengan pelanggan-pelanggan saya, kita ni jangan pernah berkira dengan diri sendiri. Jadi yang ada masalah berkaitan saraf ke, masalah migrain, masalah sembelit ataupun masalah kesihatan yang lain, kali ini saudara cubalah parti Sarang Burung Walik Perfas sebagai suplemen tambahan untuk penjagaan kesihatan saudara. Jadi saudara, ambillah peluang pagi ini bermodalkan RM250 saja. Saya bagi saudara 8 botol Perfas, siap percuma penghantaran sekali. Kalau sebelum ni nak beli, ada cas penghantaran RM20 untuk Semenanjung. Kalau Sabah dan Sarawak RM50. Mungkin kita rasa beratnya nak beli, betul tak? Betul. Tapi hari ni saya buka peluang untuk saudara dapatkan percuma penghantaran, tapi untuk pembelian sehingga jam 3 petang ini sahaja. Bagi saudara yang berminat, boleh terus hubungi kami di talian 014 0148-988-2436. Sekali lagi saudara, 0149-888-2436. Yang terakhir untuk saudara, 0149-888-2436. Bagi yang nak COD boleh, untuk saudara dapatkan percuma penghantaran ni, terus hubungi kami segera untuk lock tempahan saudara. Baik DJ Wani, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Tira bercerita mengenai dengan DCM Herbs Legacy. Terus setia bersama dengan Radio Klasik di mana cua saudara berada.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, terus nanti dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mak tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Paduan suara Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma dengan lagunya Di Mana Suara Burung Kenari membawa kita ke pukul 11.26 minit pagi. Waktu ini, terima kasih saudara yang masih lagi dengarkan Radio Klasik bertemankan saya Hazwani Zakaria selama 4 jam sehingga 2 petang nanti menerusi Nostalgia di Klasik. Selama 1 jam kami akan siarkan lagu seperti ini. Apapun, terima kasih saudara yang hantarkan menerusi WhatsApp kami ketika ini. Kadang-kadang saudara, sebuah lagu ni mampu membuat kita kembali ke zaman yang penuh kesederhanaan, ya? Mengingatkan wajah-wajah insan yang tersayang, ya? Sahabat lama, kampung halaman ataupun kenangan yang tak mungkin dapat kita ulang. Itulah indahnya muzik klasik. Ia bukan sekadar melodi tapi kisah yang tersimpan dalam hati kita bila dengarkan lagu-lagu seperti ini. Dan Wani nak menyapa rakan pendengar kita yang berada di WhatsApp ketika ini. Kita ada Cik Syahrizal dari Jendram. Kata saya terhibur dengan lagu-lagu yang Wani siarkan. Terima kasih banyak-banyak Cik Syahrizal yang berada di Jendram ketika ini. Juga ada rakan kita Cik Salih yang dengarkan ketika ini. Dia hantar emoticon je. Hantar love. Terima kasih banyak-banyak Cik Salih. Juga ada Cik Mustafa Siraj yang berada di Cenderung Balai Perak. Juga ada Pak Long yang berada di Bentong, Pak Long Krau. Terima kasih Pak Long. Juga ada Cik Lan Selama. Juga ini pertama kali Wani tengok menghantarkan kiriman WhatsApp Kak Lailawati Osman. Kak Lailawati Osman. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Awang Kota Kinabalu Sabah. Ada juga Katrun yang berada di Tuaran Sabah ketika ini. Kak Muzilah ada, Cik Khairuddin Kelana Jaya, Tok Ben Parit Raja Batu Pahat, ada Tok Mat dari Bangi Wonderland, ada Kak Min Rahim, ada Daruri Hassan Sabak Bernam, ada Cik Normala, Kak Tipah, Kak Wan Noriza, Kak Siti Jamiah, ada juga Abemi di tempat ketika ini. Terima kasih Abemi. Ada juga Mama Ila Labu, Mak Andak Izzat Sungai Petani, Cik Nin Banjari kumpulan Kak Hasnah Minah Kampung Bukit Hijau Puncak Alam, Mak Ngah Anggun yang berada di Singapura, Kak Nuri Angkasa, Kak Zana Taman Bangi Indah Bangi, Cik Mak Rok 60 sen, Kak Hamidah yang berada di Batu Berendam Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin Wani tak sempat nak menyapa semua nama-nama yang berada di WhatsApp ketika ini. Okey, Pak Ma'un ada, Kak Zainun Awang, Cik Osman goodbye, ada juga Kak Saripah Fatimah. Okey, Wani minta maaf kalau ada Wani tak sempat nak menyapa nama-nama saudara. Tapi kita berhibur dululah dengan lagu Duka. Ini menerusi filem Kipas Hikmat saudara, lagu nyanyian Normadiah.

pandang, hatiku bertambah sayang. Alas sayang, renung-renung.

Paduan suara Dato' Aziz Sata dan juga Rahmah Rahman dengan tajuk lagunya Joget Menawan Hati. Lagu itu menerusi filem Ibulah Syurga, saudara. Waktu ini dah pun 11.42 minit pagi. Selamat pagi, saudara. Tersenyum sendiri, Wani, di Radio Klasik ketika ini membaca kiriman-kiriman WhatsApp oleh saudara menerusi 013-56-56-128. Ada yang menghantarkan doa-doa yang baik untuk Wani. Terima kasih, Cik Bahtiar, Cik Kasim, ada juga Kak Longgrik, ada Kak Rash Zarina, Cik Lan Selama. Terima kasih banyak-banyak atas doa yang baik-baik untuk Wani hari ini juga. Tersenyum sendiri Wani di konti utama Radio Klasik menerima tanya khabar lah Wani, kan, Cik Jali. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau saudara dalam perjalanan nak ke Kota Baru, saudara boleh dengarkan menerusi frekuensi 101.1. Kalau sebut Kota Baru, Kelantan ini, Wani nak kongsikan antara sekarang ini cuaca yang mungkin susah nak jangka saudara. Ada pagi panas terik, petang pula hujan, kan. Kalau panas berpanjangan, rumput rumput semak cepat kering. Jadi itu menjadi risiko kepada kebakaran yang semakin tinggi. Sebab itulah saudara, kita kena lebih berhati-hati. Jangan sesekali membakar sampah ataupun membiarkan air api itu tanpa pengawasan. Walaupun kita nampak macam perkara kecil, kadang-kadang satu percikan api boleh menyebabkan kebakaran yang besar. Sebab apa berkait dengan Kelantan ini, saudara? Di Kelantan, rekod 2,190 panggilan kebakaran, pembakaran terbuka yang paling banyak. Itu sekaligus menjadi negeri kedua tertinggi di Malaysia selepas Kedah. Ini yang dinyatakan oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Tuan Farhan Sufian. Dan angka ini mengingatkan supaya kita bahawa kebakaran boleh berlaku bila-bila masa jika langkah pencegahan diabaikan. Jadi kalau cuaca panas macam sekarang ni saudara, sama-sama kita boleh lebih peka, jaga kawasan rumah, pastikan suis elektrik dalam keadaan baik dan elakkan aktiviti yang boleh mencetuskan kebakaran. Ingat, mencegah lebih mudah daripada memadam. Semoga kita semua sentiasa dilindungi dan dijauhkan daripada sebarang musibah. Sama-sama kita jaga keselamatan diri, jaga kesihatan baik-baik. Dan waktu ini menerusi nostalgia di Klasik, Wani akan siarkan lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam. Tiga lagu bakal Wani siarkan kepada saudara. Ada lagu Hula Hoop menerusi filem Saudagar Minyak Urat, nyanyian Dato' Aziz Sata juga. Dan ada juga lagu Di Kayangan, ini menerusi filem Istana Impian. Lagu ini saudara, tahun 1953, paduan suara Normadiah dan juga R. Azmi. Dan sebelum itu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Nasib Si Buta. Lagu ini saudara, nyanyian SG Bang. Terus bersama Radio Klasik. Waktu ini dah pun 11.45 minit pagi. Dan lepas pukul 12 nanti sama-sama kita ikuti lagu-lagu 80-an, 70-an menanti saudara.

Tahniah Puan Sri Saloma dengan lagunya Hati Muda. Lagu ini saudara menerusi filem Nasib Doremi, lagu rakaman tahun 1966, membawa kita ke pukul 11.53 minit pagi. Lepas dengar lagu Hati Muda mungkin rasa nak berjoget-joget sikit kan. Alhamdulillah, itulah antara aura ataupun tarikan untuk lagu-lagu rakaman filem Melayu daripada Piring Hitam era 1940-an, 1950-an dan 1960-an saudara. Setiap irama yang saudara dengarkan bukan sekadar hiburan tetapi menyimpan kisah antara kenangan sejarah yang masih hidup dalam ingatan. Jadi terima kasih saudara yang terus setia dan menantikan ruangan nostalgia di Klasik. Kalau saudara nak dengarkan lagu seperti ini, saudara juga boleh dengarkan untuk malam ini di segmen Ritma Klasik. Kalau di sebelah malam, lagu-lagu seperti ini akan disiarkan bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau waktu pagi, menerusi melodi klasik bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu ini dah pun 11.54 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia dengarkan kami. Kalau yang nak dengarkan kami menerusi RTM Klik pun boleh. Mudah je, semuanya di hujung jari saudara. 12 tengah hari nanti sama-sama kita dengarkan lagu-lagu 70-an, 80-an pula saudara. Jadi sampai di sini saja untuk nostalgia di Klasik. Awak ni hiburkan saudara dengan lagu Hula Hoop. Ini menerusi filem Saudagar Minyak Urat, nyanyian Dato' Aziz Jaffa.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini 12.05 minit tengah hari, saudara. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini. Mungkin nak waktu ini dalam pemanduan, baru lepas pulang dari temu canji hospital ataupun klinik-klinik berdekatan. Terima kasih saudara terus dengarkan Radio Klasik ketika ini. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti selama 4 jam. Dan ini merupakan jam yang ketiga untuk Wani terus menemani di ruang udara Radio Klasik. Tentunya kalau waktu ini Wani menemani saudara menerusi segmen Melodi Klasik. Hati-hati yang sedang memandu, terima kasih kerana membawa ayah ataupun ibu saudara ke klinik ataupun hospital untuk hadiri temu janji. Biasalah saudara kan, antara tanggungjawab yang perlu kita sama-sama tunaikan untuk ibu bapa kita. Kalau dulu ibu bapa yang bawa kita jika kita dalam keadaan kesihatan tidak mengizinkan, tapi kalau sekarang biasalah bila sebut tentang ibu dan ayah ni saudara, kadang-kadang boleh mengenitis air mata. Kita kenangkan antara pengorbanan mereka. Dan hari ini juga saudara, mungkin ada yang antara kita yang menyambut ulang tahun kelahiran. Jika saudara sedang meraihkan ulang tahun kelahiran, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada insan yang istimewa, seorang insan yang lebih wajarlah kita raikan, ibu. Dialah seorang ibu, insan yang mengandung kesakitan saat melahirkan kita, yang tak pernah jemu mendoakan kita dan yang sentiasa meletakkan kebahagiaan anak-anak mengatasi dirinya sendiri. Benarlah kata pujangga yang mengungkapkan bahawa syurga itu, saudara, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Betapa besarnya kemuliaan seorang ibu sehingga kasih sayangnya menjadi jalan yang mengajar kita tentang cinta, pengorbanan dan keikhlasan diri kita. Jika saudara masih lagi ada ibu, peluklah dia, hubungilah dia jika masih ada. Ucapkan terima kasih ibu kerana menghadiahkan saya satu kehidupan yang mungkin banyak onak duri dugaan. Tapi percayalah saudara, doa ibu saudara tidak pernah putus dalam mendoakan kejayaan anak-anak mereka. Dan kejap lagi Wani nak kongsikan ada satu pepatah yang Wani baca. Antara tarikh lahir kita ni, itulah tarikh ibu kita yang bersabu nyawa, yang untuk melahirkan kita ke dunia. Kita lihat dunia ni dengan air mata dan keringat ibu kita menahan segala kesakitan. Hargailah ibu selagi mereka masih ada. Kejap lagi Wani nak siarkan lagu-lagu mengenai dengan ibu dan ayah. Tapi itu selepas Wani siarkan azan Zuhur seketika nanti. Teruskan dengarkan lagu Mengapa Perpisahan yang kau pinta. Radio Klasik.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman. Paduan suara Dato' Ahmad Jaiz dan juga Datin Rafiah Buang yang nyanyikan lagu Mengikat Janji, lagu Joket tahun 1970-an. Membawa kita ke pukul 12.19 tengah hari. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah, dimulakan di Kota Kinabalu Sabah 12.24 tengah hari, di wilayah Persekutuan Labuan 12

0: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 12.30 minit tengah hari saudara. Seketika kita di ruangan rancangan iklan tajaan. Dan ketika ini bersama-sama saya Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran Nescu, nak berceritakan mengenai dengan promosi Nescu yang dibawakan hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ceria hari ini kan. Katanya ada perkabaran nak bawakan promosi yang cukup hebat.
2: Ya, betul.
1: Dengan Nescu. Silakan.
2: Baik, terima kasih kepada DJ Wani. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada tengah hari ini, dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami, pelanggan-pelanggan Nescu 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dan juga kecantikan luaran, minuman yang menjadi permintaan nombor 1 dalam negara kita. Alhamdulillah sampai hari ini permintaan tersebut melonjak naik, semakin hari semakin meningkat. Dan didoakan buat agar semua saudara saya ataupun sahabat-sahabat yang mendengar pada waktu ini, insyaAllah untuk urusan rezeki kita tuan-tuan, untuk urusan kesihatan kita, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, jadi sedikit kata-kata untuk hari ini Wani. Sebelum kita nak teruskan pada promosi, baik kita berikan sedikit kata-kata semangat untuk yang sahabat-sahabat kita. Mungkin sekian lama ini mereka ni rasa macam tersisih, kadang-kadang murung diri, mungkin ada kesakitan kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sakit bukan penamat sebuah kehidupan, tetapi permulaan untuk lebih menghargai setiap nikmat yang masih Allah kurniakan. Jangan biarkan penyakit merampas harapan. Selagi masih diberi nafas, masih ada ruang untuk berusaha, berubat, berdoa dan bangkit. InsyaAllah. Itu sesuatu yang menarik untuk anda dengar pada pagi tengah hari ini. InsyaAllah. Dan juga kami di Nescu pastinya akan memberikan sesuatu yang menarik untuk kepuasan hati anda, kepuasan hati pelanggan kami. Semestinya produk yang tidak asing lagi, minuman Pati Sarang Burung Walid. Dah ramai dah menantikan tawaran promosi, yang mana yang dah membeli kan. Dah juga kepada pengguna-pengguna yang selama ini Wani, bukan sehari dua, bahkan ada yang sampai 2-3 tahun dah tak nak tukar dah Cik Man. Katanya memang serasi minuman Pati Sarang Burung Walid ni, dia bukan saja macam badan kita ni rasa macam sejuk, tapi ia meningkatkan kembali sistem imun, tenaga dalam tubuh badan kita. Mungkin dalam usia anak-anak kita atau kita dulu-dulu tuan-tuan, umur 20 tahun, 30 tahun, memang kita rasa kekuatan tu masih dalam paras optimum lah. Tapi kalau dah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas tuan-tuan, bukan saya tak mengatakan kita ni sangat lemah, tak. Masih ada lagi sahabat-sahabat saya yang masih bekerja keras, meracun, ada yang turun bendang, ada yang kawit kelapa sawit, ada lagi yang menoreh getah dalam usia 60, 70 pun masih ada lagi. Dan pastinya tuan-tuan, kita nak tubuh badan kita ni sentiasa segar. Jadi apa kesegaran ataupun apa yang menariknya di dalam minuman Sarang Burung Walid ini, ianya adalah sesuatu yang sangat luar biasa bila kita amalkan, kita minum secara konsisten, pati pekat, yang mana pengambilannya sangat mudah. Dibotolkan dalam botol kaca 375 ml untuk setiap kandungannya, dan pengambilan hanya 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur tuan-tuan. Jadi sangat mudah, mungkin boleh menjadi teman hidup kita. Dalam usia kita sekarang ni, memang kalau tanya saya sendiri kan Wani, memang saya perlukan sedikit minuman tambahan, bukan ubat, tetapi minuman tambahan yang diyakini, yang selamat diminum kan, yang mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti. Jadi kenapa kita nak ragui lagi produk Muslim, produk kita ini, produk yang menjadi permintaan bukan sahaja di dalam negara kita, bahkan di luar negara pun ada. Di Singapura, Brunei, Indonesia, di China, pelancong daripada China pun ada datang beli produk kita dan mereka kagum. dekat luar negara tak ada sarang burung walet. Hanya di dalam benua Islam kita, tiga negara saja di Malaysia, Selatan Thai dan Indonesia sahaja ada sarang burung walet yang berkualiti, yang mana ia bukan sahaja menjanjikan tapi ia membantu serta menyokong untuk tuan-tuan badan kita yang semakin hari semakin lemah. Ada komen di daripada sahabat yang tak boleh nak bangun, Cik Man, tak boleh nak buat kerja lama, berdiri sekejap rasa macam nak pitam, tambahkan lagi dengan cuaca panas ni tak boleh nak buat kerja itu, rasa macam nak tombak, nak pengsan. Jadi tuan-tuan, bila kita amalkan minum minuman pati sarang burung walet Nescu ini, ia membantu sangat banyak dari segi untuk kelangsungan tubuh badan kita ni lebih segar. Ha, jadi selain manfaat dan kebaikan yang ada, ia juga membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Jadi sistem saraf dalam tubuh badan ni, Wani, banyak. Dekat mana yang tak ada? Semua ada. Ha, jadi kalau tuan-tuan yang mana tidur rasa kebas di sana, kebas di sini, kerap bangun nak pergi ke tandas kan, rasa macam perut ni sebu sangat, lepas tu kadang-kadang rasa macam nafas kita ni semput-semput. Ha, jadi elok sangat untuk dapatkan tawaran dan promosi yang kita nak berikan hari ini. Saya dan Nescu nak belanja kepada tuan-tuan percuma. Apa yang percumanya, Cik Man? Saya nak belanja percuma untuk kos penghantaran kepada anda. Jadi hanya bayar dengan kos nilai produk, yang mana kita dah turunkan harga. Untuk harga satu botol kan, Wani, harga asal saja dah RM180. Dan untuk hari ini, siapa yang beli dengan combo 10 botol, hanya harga, memang kita bagi harga kawan-kawan, harga adik-beradik, harga kasih sayang, semua harga yang baik-baik untuk anda, RM250. Kos penghantaran saya tanggung. Yang mana nak datang secara walk-in di mana-mana cawangan Nescu berdekatan pun tak jadi masalah. Yang mana sahabat saya yang tinggal dekat kampung, yang tak boleh nak pergi ke pekan untuk buat bayaran, ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah. Hari ini, tuan-tuan, kos penghantaran saya belanja. Tak kisah 100 orang atau 150 orang, tak ada masalah. Untuk hari ini saja, terhad sampai jam pukul 5 petang saja. Ingat tuan-tuan, untuk tempahan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Ha, jadi yang mana sekian lama terbaring sakit lutut, yang solat dekat kerusi, hari ini kita ubah fikiran, cuba dapatkan produk, kita ikhtiar sehat. Minum dahulu produk minuman sarang burung walet Nescu, kerana kesan positifnya seawal 3 dan 4 hari saja. Wow. Nak tahu? Kena cuba dan kena beli harga promosi hari ini.
1: Ya, 10 botol
2: RM250
1: sahaja. Kita berehat seketika. Ya. Kejap lagi ada lagi promosi yang nak dibawakan oleh Nescu. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu ini, Kasih dan Sayang, nyanyian Hil Amir. Lagu ini rakaman tahun 1976. Semuanya Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Man. Cik Azman merupakan eksekutif pemasaran Nesq untuk berceritakan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Nesq. Silakan Cik Man.
1: Baik, terima kasih. Tadi ada kata-kata sedikit untuk pendengar-pendengar yang mungkin sekian lama kan yang bersedih. Kita tak nak ibu dan ayah kita ni sentiasa bersedih sampai mengganggu fikiran mereka ini tak pasal-pasal. Kadang-kadang isteri kita marahkan, anak-anak marahkan. Dan tuan-tuan, setiap ujian yang datang bersama dengan hikmah, mungkin hari ini air mata mengalir kerana kecewa. Tetapi yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Teruskan melangkah walaupun perlahan. Percayalah kekuatan sebenar lahir ketika kita memilih untuk tidak berputus asa. Ingat, ayat tu tidak berputus asa. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak sehat, jangan kita teruskan macam tak ada usaha, tuan-tuan. Jadi kita kena bangun, kena bangkit dan juga kena keluar daripada pemikiran kita, aku nak sehat, aku nak sehat, aku nak cuba untuk kuatkan diri aku, aku tak nak lagi menyusahkan apa anak isteri aku, aku tak nak menyusahkan orang-orang terdekat, kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang ada yang membantu tengok kita datang kat rumah kesian. Jadi apa solusi kita, apa solution kita untuk insyaAllah tuan-tuan, kalau kita ada usaha, kita ada ikhtiar, mungkin daripada asbab produk ini kan Wani, Allah dengan izin Allah SWT akan memberi kesembuhan. Tapi kita kena ada usaha. Tak boleh duduk diam je kan. Jadi untuk tawaran promosi yang kami berikan hari ini adalah harga yang sangat mampu milik untuk anda miliki. Tak kisah anda nak berkongsi beli dengan kawan-kawan ke, dengan makcik ke, dengan pakcik ke, adik-beradik nak bagi dekat ayah ke, ataupun minggu lepas ada pergi rumah Pak Long, tengok Pak Long tak sihat kan, kaki macam sakit bila bangun tidur ni, mencucuk-cucuk macam ada jarum dekat tapak kaki, nak berjalan pun tak boleh, kita nampak sedih sangat kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ramai feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang sangat berpuas hati, yang sangat terukir senyumannya, yang mana sekian lama kenapa kami tak jumpa produk yang macam ni Cik Man, kenapa kami sekian lama dah cuba itu, dah cuba ini, agak macam kurang serasi. Tapi tuan-tuan, untuk hari ini saya belanja percuma untuk kos perhantaran. Sebelum ni saya letakkan untuk 80 orang kan, ataupun 100 orang. Tapi untuk hari ini saya tak kisah. Berapa saja yang telefon dan dapatkan tawaran promosi, saya belanja kos perhantaran untuk anda. Untuk 10 botol harga asal RM1,800. Untuk hari ini hanya RM250, kena cepat dapatkan. Saya belanja lagi kos perhantaran untuk anda. Tuan-tuan, ini nombor telefon kami untuk dapatkan tawaran promosi daripada Nesq. Minuman Pati Sarang Merwalid. Minum sikit saja dah nampak kesan. Dan juga bukan saja untuk dalaman, kita jaga organ dalaman, luaran yang nak nampak kulitnya lembab-lembab, cantik-cantik wajahnya kan, boleh dijadikan sebagai masker muka ataupun sapuan di mana-mana bahagian anggota badan, di bahagian luaran, kena minyak ke, ada luka kering ke, boleh, tak jadi masalah. Sebab itu, dua dalam satu, pertama dalam negara kita. Produk Nesq ni. Jadi tuan-tuan, ini nombor telefon kami untuk buat tempahan. Kena telefon segera kerana tawaran ini saya buka sampai jam 5 petang saja. Ingat, nombor telefon 013-245-5548. 013-245-5548. Atau WhatsApp di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi selain daripada tawaran promosi untuk 10 botol di Radio Klasik ini, tuan-tuan juga boleh ya layari kedai sosial media kita, di Nesq TikTok ada, di Nesq Shopee ada, yang mana sekarang ni tengah orang kata panas World Cup, yang nak minum kopi Nesq World Cup pun ada. Ada sarang burung, ada apa, ada ubi jaga, ada madu, macam-macam boleh dapatkan masing-masing di dalam kita punya kedai social media kita di Shopee ataupun TikTok. Ataupun tuan-tuan nak dapatkan, kita juga ada promosi untuk satu carton pembelian Posh minuman botanik buah Rozel yang kaya dengan vitamin C dengan harga RM1 satu pieces. Sebelum ni RM3 satu pieces, tapi kita stok terhad. Jadi yang mana nak beli dengan harga RM24 satu carton, boleh datang secara walk-in di mana-mana cawangan berhampiran dengan anda. Kalau nak beli secara dalam talian boleh, cuma ada sedikit cas perhantaran lah. Berbanding harga asal untuk tanpa cas perhantaran saja saja dah RM72. Minuman botanik buah rosin, yang mana kebun, tanam, kita tanam sendiri, kita proses sendiri bunga tu, kita nak bagi rasa yang paling fresh dan paling segar.
0: Wow, hebat. Tawaran yang cukup hebat. Yeah, dan jadi, macam mana sekali lagi, mungkin telefon dia.
1: Okey, jadi untuk anda, tawaran di Radio Klasik untuk minuman Pati Sarang Burung Walid, 10 botol RM250. Saya belanja kos pantaran dan boleh telefon segera di talian kami 013-245-5548. 013-245-5548 atau 016-200-4348. Dan kata-kata akhir. Hari mana banyak kata-kata kan? Semoga setiap kesakitan menjadi penghapus dosa, setiap doa menjadi penawar, dan setiap hari yang dilalui dipenuhi harapan serta ketenangan. Jangan pernah hilang harapan, kerana selepas kesukaran pasti ada kemudahan. Dan insyaAllah tuan-tuan, bersama saya lagi di lain waktu dan lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, berceritakan mengenai dengan promosi hebat yang dibawakan oleh NESQ. Terima kasih Encik Man.
1: Sama-sama.
0: Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Dan 12:01 tengah hari nanti kita ikuti.

Ku Nanti, nyanyian Datuk Yusni Hamid. Sekarang dah pun 12.48 minit tengah hari, saudara. Mungkin ada dalam kalangan saudara yang sedang menemani anak, adik, pasangan ataupun saudara ke pusat peperiksaan. Sebab apa pula ni pusat peperiksaan? Hari ini, saudara, 14 Julai 2026 bermulalah peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ulangan atau SPMU yang dilaksanakan selama 3 hari bermula hari inilah, saudara. Jadi seramai 12,974 calon di seluruh negara yang melibatkan tiga mata pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Berita ini dipetik menerusi Bernama. Untuk maklumat lanjut, saudara juga boleh ikuti portal Bernama. Baiklah, saudara, tepat pukul 1:30 hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1:30 hari dari Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Suratan atau Kebetulan. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, tepat pukul 1:22 minit tengah hari.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Jante, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik di Kota Baru 101.1. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.

الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggambit kenangan irama berentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 1.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menjamu selera sambil dengarkan Radio Klasik bertemankan saya, Hazwani Zakaria, sehingga 2 petang nanti. Ini merupakan jam yang terakhir untuk Wani terus menemani di ruang udara Radio Klasik. Tentunya kalau waktu ini di segmen Melodi Klasik. Buat saudara yang mungkin dalam perjalanan pulang, pulang ke mana Wani? Mungkin sedang memandu, baru lepas ambil anak-anak di sekolah kan. Waktu ini dah pun 1.34 minit tengah hari ni, waktu untuk kita ambil anak-anak dari sekolah. Ada yang menjemput cucu ataupun baru selesai dengan urusan hari ini, temu janji di klinik, hospital dan sebagainya. Semoga perjalanan saudara dipermudahkan, insyaAllah. Dan waktu tengah hari ni, sambil-sambil saudara sedang memandu, ada yang sedang termenung di rumah kan, ini nak ajak sama-sama kita sejenak lah fikir tentang insan yang berjasa dalam hidup kita, iaitu ibu dan ayah. Kadang-kadang saudara, kita ada nampak seorang datuk ataupun nenek yang masih setia ambil cucu di sekolah. Langkah mungkin tidak selaju dulu saudara, tapi mungkin tenaga mereka ni tak seperti zaman muda dahulu kala. Kerana kasih kepada cucu ni, mereka tetap gagahkan diri. Mereka ni saudara, mungkin dah berusia, tapi kasih sayang mereka tidak pernah tua. Begitulah pengorbanan ibu ayah yang dahulu mereka mendukung kita masa kecil, berjaga malam masa kita sakit, bekerja keras untuk membesarkan kita. Hari ini, walaupun kudrat mereka semakin berkurang, tapi hati mereka ni besar saudara. Mereka masih lagi nak memberi kasih dan sayang kepada cucu-cucu. Ibu dan ayah tidak meminta balasan untuk segala pengorbanan mereka, tapi mereka hanya ingin dihargai dan diingati. Jadi seketika waktu tengah hari, mungkin waktu rehat ini, bolehlah sejenak ambil peluang untuk menghubungi mereka, bertanya khabar. Ubat dah makan ke belum? Makan dah makan ke belum? Dan sebagainya. Okey? Terus bersama Radio Klasik.

Saudara, waktu ini dah pun 1.45 minit tengah hari. Terima kasih kesetiaan saudara dengarkan Radio Klasik bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga penghujungnya. Wani kira sampai di penghujung waktu untuk Wani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada saudara kerabat pendengar Radio Klasik yang tidak pernah putus-putus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami setiap kali Wani kudara bersama-sama dengan saudara, setiap kali kami penyampai Radio Klasik kudara, tak putus-putus menghantarkan kiriman WhatsApp. Setiap mesej yang masuk sangat memberi makna kepada Wani sendiri. Mungkin ada antara pendengar yang menaik dalam keadaan jari tak sekuat dulu saudara, badan yang mungkin mudah untuk rasa letih ataupun kudrat yang semakin terbatas, tapi kerana ingin berkongsi cerita ataupun menyampaikan salam, tetap digagahkan juga. Terima kasih banyak-banyak. Usaha kecil saudara tu sangat besar nilainya untuk kami. Di sebalik setiap taipan saudara sebenarnya, ada kasih sayang, ada kenangan, ada hati yang masih lagi nak berhubung dengan kami. Walaupun kita sebenarnya tak pernah bersua mata, tak pernah bertemu mata di luar secara fizikal, tapi kita hanya mengenali di ruang udara Radio Klasik. Apapun saudara, jaga diri, jaga kesihatan baik-baik. Usia mungkin mengubah kekuatan tubuh kita, tetapi tidak akan pernah mengurangkan nilai sebuah kasih dan keikhlasan. Buat semua pendengar Melodi Klasik ketika ini, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang Wani kudara bersama-sama dengan saudara waktu ini. Tentunya bermula 10 pagi hinggalah di saat akhir untuk Wani terus menerus bertugas di Melodi Klasik. Dan Wani tinggalkan saudara dengan lagu salam terakhir. Jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika, insyaAllah minggu hadapan. Okey? Jaga diri, hati-hati yang memandu, pandulah dengan cermat. Jiwa selamat ada yang tersayang menanti saudara di rumah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa menyokong memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Hazwani Zakaria yang menemani saudara 4 jam menerusi melodi klasik, dan saya akan meneruskan tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk pertemuan hari ini 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijriah. Hari Selasa, hari ini, mungkin hari ini ada yang baru naik kerja, mungkin semalam bercuti. Dan ayuh kita teruskan petang ini dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak dan disulami dengan lagu pop Melayu sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan untuk pembuka pop ye-ye petang ini, lagu daripada A. Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa, dan selepas itu Datin Rafiah Buang, Sinar Hidupku. Terus menggamit kenangan, Mestika Klasik.

0: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

Lagu daripada Halil Cik, lagu mesra, lagu yang dirakamkan pada tahun 1970-an baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan saudara, setiap lagu ada liriknya, setiap lagu ada melodinya. Tapi dengan lirik yang memberikan jiwa, ada yang bercerita tentang kasih, pengorbanan, kerinduan dan harapan. Sebab itulah sebuah lagu mampu menemani kita dalam setiap fasa kehidupan. Jadi saudara, terus kekal setia bersama kami dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, pastinya yang akan membuai rasa rindu saudara. Dan untuk petang ini, talian kemesraan kita 0135656128. Dan yang terawal hadir melalui talian WhatsApp, antaranya kita ada Jali Boyan dari Singapura. Terima kasih kerana dengarkan kami. Kak Bahriah Pening, Nur Aminah Taman Tamara, Yusuf Mamat Dana Pantai Seremban, Syah Abdul Rahman Pontian Johor, Kak Tipa Sakijan, dan selamat petang buat Asmah Jamiran Pago, Manan Barat, Bahau Negeri Sembilan, dan tak lupa juga Kalakati, Purba Sabah Nun jauh di Sabah, terus dengarkan Radio Klasik, katanya cuaca panas, dengar lagu-lagu terbaik sambil berehat bersama keluarga. Terima kasih banyak-banyak yang awal menyapa saya di talian WhatsApp. InsyaAllah saya akan menyapa lagi, teruskan bersama kami dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan selepas ini, lagu daripada Roziah Latif, Dilamun Rindu. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Zam Zam, Kasih Bahagia.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Lagu hasil ciptaan S. Atan dan Lukman S. baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan waktu sekarang pukul 2.31 minit petang. Dan baik saudara, saya nak menyapa lagi sahabat-sahabat yang hadir di laman WhatsApp kami. Antaranya saya terima daripada Min Rahim, Johor Bahru, katanya nak ucapkan selamat petang dari peminat setia Radio Klasik dan lagu Mestika Klasik Pop Ye Ye dan lagu 70-an hingga 6 petang. Lagu-lagu nostalgia sentiasa melekat di hati yang sentiasa menjadi halua telinga. Santai-santai sambil membuat minum petang, jemput-jemput pisang untuk anak-anak asuhan. Terima kasih. Dan kita juga ada Asmah Jamiran Pago, Wan Abdul Rahman dari Kuching, Acik Jamiah Jabar dari Mersing, Mat Daud Ahmad Kuala Nau, Muzila Temo, Nur Laila Jarun Buku Batu Kiki, Jaya Kesuma, Rosna Hayus dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan selamat petang juga buat Mama Ila Labu yang terus dengarkan kami tak kira di mana juga saudara berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya akan mencengah lagi laman WhatsApp kami sebentar lagi. Sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada S. Mariam dan The Rhythm Boys, Hasrat Hati. Tapi kita dengarkan dahulu Jelinganmu, terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu, tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Bintang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Mastika Klasik 2 petang hingga 6 petang terus menghiburkan saudara dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara untuk hari ini. Dan mungkin sekarang waktu cuaca di luar sana tak menentu, ada sekejap panas, sekejap hujan dan berikutan dengan fenomena El Nino, iaitu pemanasan suhu permukaan laut di Lautan Pasifik boleh menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko dehidrasi dan strok haba. Jadi jangan lupa untuk minum air kosong secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan berehat jika badan mula terasa letih. Kesihatan adalah aset paling berharga. Jadi kekal jaga diri, kekal terhidrat. Semoga kita semua sentiasa sihat walau apa jua keadaan cuaca. Dan kata Kak Miah juga, di Temuh Perak cuacanya panas, layan Mestika Klasik lagu-lagu terbaik. Terima kasih Radio Klasik. Kak Zah dari Semenyih, Selangor. Zainon Awang dari Pahang. Pahang dekat mana tu? Kak Ida dan Abang Aziz, Teluk Intan. Katanya kalau datang Teluk Intan, jom jalan dataran Udang Galah. Seronok tu. Dan kita juga ada Rohani Ibrahim, Slim River. Maisarah dari Felda, Lepak Utara, Jengke, Pahang. Radio Klasik sentiasa menjadi peneman. Terima kasih juga buat Zainon Ibrahim, Kampung Kubu Gajah. Zaleha dari Singapura. Dan salam Dino, Kampung Jawa Ipoh Perak. Dan saya terima daripada Meja Ahmad Isah Haji Dolah, TUDM dari Taman Bertam Indah Kuala Batas, Pening. Katanya nak ucapkan selamat hari lahir buat anak dianya, Nur Syahidah binti Ahmad Ishak, yang bertugas di Pusat Dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Didoakan semoga Allah lanjutkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik selalu. Amin, amin. InsyaAllah. Dan tak lupa juga buat Pakcik Mahadi Adam dari Bandar Tasik Kesuma Beranang, Selangor, mengucapkan semoga ceria selalu sambil menghiburkan pendengar Radio Klasik petang ini agar terhibur hendaknya. Terutama diucapkan kepada semua penduduk yang terjejas banjir di Bukit Rambai dan Tanjung Minyak Melaka. Semoga tabah menghadapi musibah banjir ini. InsyaAllah. Kita doakan semoga yang menghadapi diberikan kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Baik saudara, ayuh kita teruskan selepas ini lagu daripada Aini Latif, Mari Bekelah. Tetapi kita dengarkan dahulu Rukimin Judy, Oh Kekasihku. Terus bertemankan Radio Klasik.

Lagu Joget Menggamit Kenangan baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Lagu ini dinyanyikan oleh Haziq Rosby dan dinyanyikan semula dan diubah sedikit liriknya. Lagu ini diambil diambil sebelum ini lagu Joget Mengambil Kenangan yang untuk dua dekad Radio Klasik, jadi diolah semula menjadikan lagu Joget Menggamit Kenangan. Dan saudara, untuk petang ini, terima kasih kerana terus setia kekal bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Satu jam lagi saya akan terus menyajikan saudara dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak. Dan saudara, buat adik-adik ataupun anak-anak kita yang menduduki CJ Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU dan Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa UPBA bermula hari ini, kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menduduki peperiksaan. Pastikan menyemak pusat peperiksaan lebih awal, bawa slip peperiksaan serta dokumen pengenalan diri dan datang awal, serta yang paling penting, tenang bila menjawab kertas peperiksaan. Apa juga yang berlaku, kita berserah, segala usaha telah dilakukan. InsyaAllah, dengan reda Allah, pasti ada kejayaan di situ. Semoga dipermudahkan urusan, diberikan ketenangan dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Selamat maju jaya buat calon-calon yang mengambil peperiksaan ulangan untuk SPMU. Dan saudara, selepas ini kita dengarkan lagu daripada S. Rosli, Si Jelita, dan selepas itu Senyuman Yang Palsu, Siti Zainon. Terus bertemankan Mestika Klasik.

0: nyanyi lagu Cincin Mas. Labur jari saya dengan cincin. Tapi bukan yang mahal punya lah, yang apa, berlarutan tu, yang bulat-bulat tu aja. Yang banyak saya dapat dulu. Saya buat show lah maksudnya. Satu Malaysia lah, merata maknanya kan. Banyak tempat-tempat yang saya pergi, Yang RTM buat lah. Pada selatan ni ke utara lah. Memang saya kenang kat RTM, memang terbaik.
1: Untuk kenanganku
2: Musika. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

Untung. Paduan suara Dato' M. Daud dan Zalifah Ibrahim mursi lagu Angan-Angan, lagu yang dirakamkan pada tahun 1977, membawa kita ke pukul 3.15 minit petang. Dan selamat petang buat Juliana dari Kuching, Sarawak. Katanya, saya mula suka dengar lagu-lagu yang merdu mendayu, menyentuh hati, mengimbau kenangan silam pada teman hingga membuat tersenyum. Walaupun cuaca panas di Sarawak, tapi bila dengar lagu terasa sejuk. Dan tak lupa juga hari ini, tanggal 14 Julai 2026, untuk anak sulung saya, Muhammad Al-Ghazali bin Husnul Hadi, selamat hari ulang tahun kelahiran yang ke-26. Semoga sihat, kesihatan dan panjang umur bahagia bersama keluarga, insyaAllah. Terima kasih. Dan juga Ongah Ilis, monitor Radio Klasik di Pekanbaru, Radio Klasik menggamit kenangan. Pak Kadok dari Sarike, Sarawak, bunyi Bumi Kenyalang. Amir Hamzah Caah Johor dari Kak Ram, Lubuk, Cina Melaka. Assalamualaikum, sambil jaga cucu sempat mendengar lagu-lagu di Radio Klasik. Salam buat Kak Hajah Zainab di Alur Gajah Melaka. Haji Ujang, Haji Jaafar Ujang, Kampung Talang, Kuala Pilah. Dan tak lupa juga Tok J dari Kampung Kalapi, Inas, Johor, Negeri Sembilan, peminat setia Radio Klasik. Dan Ujang Arifin dari Tawau, Sabah, bonda dari Gemencih, Negeri Sembilan. Abu Zarim Jidin dari Felda, Palung 4, Radio Klasik menggamit kenangan pilihan saya sepanjang masa. Terima kasih semua yang hadir sama-sama di talian WhatsApp kami. InsyaAllah ada kelapangan, saya akan bacakan lagi. Sementara saudara berehat menikmati apa jua yang sedang dilakukan, jadi ayuh saya temankan saudara dengan lagu daripada SG Band dan The Toon 5, Peristiwa Lama. Dan selepas itu, Ungku Fauziah, Janji Palsu. Jangan pernah untuk mungkir janji, kerana janji itu adalah satu amanah. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

Baik saudara, kadang-kadang dalam kesibukan harian kita semua perlukan sedikit ruang untuk berehat, tarik nafas seketika, lepaskan segala kepenatan dan biarkan alunan lagu-lagu klasik menjadi peneman. Dan mungkin ada yang lagu mengembalikan senyuman, mungkin juga ada yang bawa kita ke mengimbau kenangan lama. Apapun ceritanya, semoga setiap irama yang berkumandang ketika ini mampu memberikan ketenangan buat hati saudara. Dan selepas ini kita akan dengar lagu daripada Alina Rahman, Merana Tidak Menjadi Nasibku. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Salim dan The Wisma, Rantai Loket Permata. Mungkin ada yang nak bagi hantaran Rantai Loket Permata. Jadi ayo kita dengarkan Mestika Klasik.

Paduan suara Anita Sarawak dan Ismail Harun mesti lagu Menunggu Nasi Minyak yang dirakamkan pada tahun 1974. Adakah dekat sini yang sedang membuat persiapan untuk menerima menantu hujung minggu ni? Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga baik-baik belaka.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Mestika Klasik.

Asing klasik menggamit kenangan. Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

4:11 minit petang, masih bertemankan saya untuk Mestika Klasik hari ini. Selamat petang yang baru dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Selamat petang yang sedang mencari rezeki. Mungkin ada yang sedang menghitung minit nak balik, dan mungkin ada juga yang baru memulakan shift. Apa jua rutin saudara, semoga setiap usaha dipermudahkan dan setiap langkah diberkati. Teruskan ditemani irama yang mengusik kenangan, kerana yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Selamat meneruskan tugas dan selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada. Dan selepas ini, lagu daripada Edi Ahmad, Bisikan Jiwa. Dan selepas itu, Norin Noh, Usah Turutkan, yang dirakamkan pada tahun 1983. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijriah. Saya mulakan dengan Johor Bahru Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.38 minit petang. Kuala Terengganu 4.40 minit petang. Kuantan Pahang 4.41 minit petang. Kota Baru Kelantan, Bandaraya Melaka

kasih buat orang Pantai Timur yang dengarkan kami melalui RTM Klik betul-betul percuma yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Yang mana belum ada lagi RTM Klik, boleh cepat-cepat muat turun RTM Klik melalui telefon pintar saudara. Cari je dekat App Store ataupun Google Play, type sahaja kata kunci RTM Klik dan boleh muat turun ke dalam telefon pintar saudara. Dan saudara, sekiranya saudara ingin dengarkan kami, tak kira dekat mana sahaja, boleh terus dengarkan melalui telefon pintar saudara. Dan saudara yang sedang memandu ketika ini, lebih-lebih lagi dalam keadaan hujan, ingat destinasi bukan satu perkara yang penting, tetapi pulang dengan selamat jauh lebih bermakna. Apabila jalan basah, pastikan saudara menjaga jarak sekurang-kurangnya 4 saat dengan kenderaan di hadapan. Elakkan memotong di garisan berkembar kerana dalam cuaca yang buruk, jarak membreak menjadi lebih panjang dan risiko kemalangan juga meningkat. Ingat, beberapa minit yang kita jimatkan di jalan raya tidak pernah setanding dengan keselamatan diri dan insan tersayang yang menunggu di rumah. Pandu dengan cermat, utamakan keselamatan. Baik saudara, saya nak menyapu lagi rakan-rakan di WhatsApp kami. Antaranya saya terima daripada Maziah binti Abdul Aziz, Kampung Alah Batu Slim River, Aslah Haji Abbas, Felda Palung Timur 2 Segamat, Zunaili Adam Kukuk Pontian Johor, Cikgu Latif Shah Alam dan Osman Dahan Ipoh Perak. Terima kasih yang sentiasa hadir sama-sama dengan saya, terus dengarkan Radio Klasik tak kira di mana jua saudara berada. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Ellie Katz, Kerana, terus mengambil kenangan Radio Klasik.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, tepat pukul 4:46 petang sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, tepat pukul 5 petang nanti kita akan berehat seketika. Kita akan dengarkan berita utama langsung dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kota Media. Dan kembali kita akan dengarkan ulangan Cubit-cubit manja tepat pukul 5:15 petang. Dan seperti biasa, 5:30 petang, Adila, Aku, Dia dan lagu akan terus menanti saudara. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
3: Sujana Archive pada hari ini.
4: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
3: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum. Abang Ajis, wah, luas betul kan kawasan kandang kambing Abang Ajis ni. Kambing pun nampak bahagia je, macam tuan dia.
2: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Saleh. Ha. Kambing-kambing ni dia bahagia ni nak tahu sebab apa, Saleha?
1: Apa?
2: Sebab dia ni tak ambil cara, tak ambil peduli komunitis yang berlaku ni. Itu bahagia tu.
1: Ganas sangat Abang Ajis ni ada-ada. Jadi sebenarnya Saleha mari ni nak mohon jadi ejen jualan kambing perap Abang Ajis. Boleh ke?
2: Boleh sangat-sangat lah. Korang mah ejen, korang meriuh lah rezeki Abang Ajis ni. Tapi kalau nak jadi ejen, ada syarat.
1: Pulak dah, syarat ke apa?
2: Syarat ni mudah nah, jangan Saleha. Ejen kambing perap Abang Ajis ni, syarat dia kena pandai menyatukan masyarakat. Tengok pelanggan Abang Ajis ni. Ada belakang. Melayu ada, Cina ada, India ada, Ebay, Kadazai. Ada belakang. Semua makan belakang kambing berat Abang Ajis ni.
1: Waduh. Macam Tok Wakil Kau Iyak ada ni Abang Ajis ni. Tapi betul juga ke? Bila kita duduk semeja, masing-masing dah tak tanya dah bangsa ni. Kalau dia tanya, nak tambah nasi lagi ke tak?
2: Pandai ke tu. Itulah dipanggil semangat muafakatnya tu. Kalau duduk baloh, kalau duduk bergaduh, ya. Rugi.
1: Itulah hak rugi dia.
2: Itulah rugi nego kena ucuk.
1: Tapi ke, padahal negara kita ni aman sebab kita saling hormat menghormati.
2: Oh, lah Perdana Menteri pun duk rakyat sok modoh, duk pesan doh ke. Malaysia kita ni akan terus aman dan selamat kalau kita bendung isu perkauman serta faham ekstrim.
1: Ijolah, sungguh. Saleha setuju hak tu. Bangga dengan bangsa sendiri tu tak salah. Saleha pun bangga jadi orang Melayu kita ni. Tapi dalam masa sama, kita kena hormatilah hak dan budaya kaum lain.
2: Betul sangat lah. Pelbagai dah jamin dah hak masing-masing tu. Jadi tak perlulah kita ni nak mudah caya cerita hak sengaja, nak suruh orang jadi gegem, suruh jadi gegem, suruh baloh ke apa. Jangan duk gerak caya lah.
1: Macam kambing perak Abang Ajis ni jugalah ke? Ramuannya banyak.
2: Banyak.
1: Kalau satu behe je, tak sedap lah dia.
2: Kau pandai, kau bijak Saleha ni. Lagu tu lah, ramu-ramu hidup kita ni pun lagu tu lah. Dia kena banyak repoh-repoh dia tu, kena banyak behe-behe dia tu. Malaysia kita pun lagu tu lah. Pelbagai kaum, pelbagai budaya, bila bersatu, barulah cukup rasa, baru cukup nikmat, baru cukup bahagia.
1: Betul. Pa, jadi ni Saleha lulus lah dia. Jadi aja ni.
2: Orang yang cerdik lagu ni lah, bagi carinya lulus lah. Sebab kita ni bukan sekat nak jual kami perak je. Kena bawa sekali mesej perpaduan tu.
1: Alhamdulillah. Abang Ajis, slogan kita ni, kambing perap Abang Ajis menyatukan selera, mengeratkan bangsa.
2: Jadi Abang Ajis ni, itu baru padu sungguh. Marilah, ni Abang Ajis nak ambil stok kambing perak ni. Saleha boleh buat klik sekaligus secara rasmi jadi ejen jualan Abang Ajis.
1: Jadi terbaiklah Abang Ajis. Mentah-mentah, adakah masuk doh ni Abang Ajis? Rasa lapar lah pulak. Rasa juga kau nak makan kambing percuma hari ni ni. Ada tak?
2: Abang Haji, Abang Haji agak dah tu.
1: Cepatlah ada tak?
2: Adulah untuk Haji, Abang Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara, yang sentiasa dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Yang dengarkan kami mesti dalam kenderaan, saya akan terus menemani perjalanan saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan saudara, baru berlalu Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai yang bertajuk Muafakat Benteng Perpaduan. Dan sekiranya saudara ingin dengarkan lagi Cubit-Cubit Manja bersiaran setiap hari 7.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit petang. Dan sementara menanti Adila 5.30 minit petang, kita akan dengarkan dahulu lagu Kenangan Taman Cinta daripada JJ. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

Baiklah saudara, seperti yang saya janjikan, selepas ini 5.30 minit petang kita akan dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu untuk hari ini bertajuk Bila Allah Memilih Aku, coretan daripada Maksu Kajang, dan tiga buah lagu yang mengiringi untuk petang ini, Pelangi Petang, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Lamunan Hati, Wan dan Dia Lova oleh Opik, yang disampaikan oleh Yuni Yunus, penyampai Salam FM, diterbitkan oleh Anisma Azwati Ahmad. Dan saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini, rakan penyampai Izzat Saufi akan terus menemani saudara. Sekian saja saya, Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila Allah memilih aku, Allah takkan menguji seseorang itu kalau dia tahu hambanya tak mampu. Dulu aku selalu dengar ayat tu. Aku angguk. Aku percaya. Tapi aku tak pernah benar-benar memahami. Sehinggalah Allah memilih aku untuk melalui satu ujian yang tak pernah aku bayangkan. Kalau ditanya, bilakah kali terakhir aku rasa hidup ni benar-benar lengkap? Jawapannya, sebelum tahun 2021. Waktu tu hidup kami sederhana, tak mewah, tapi tak juga serba kekurangan. Rumah kami bukanlah rumah paling besar. Kereta kami bukanlah kereta yang paling mahal atau paling mewah. Tapi rumah kecil itulah yang sentiasa dipenuhi dengan suara. Suara anak-anak, suara gelak ketawa, suara usikan seorang suami, dan suara aku, suara dinosaur. Gelaran anak-anak padaku, sebab aku ni garang. Biasalah, rumah tangga mana yang tak pernah diuji. Tapi dalam setiap ujian tu, kami masih ada satu sama lain. Aku selalu fikir, macam ni agaknya hidup ini akan sentiasa berjalan. Membesarkan anak-anak, melihat mereka dewasa, dan kemudian menua bersama. Tapi rupanya, Allah sudah menulis jalan cerita yang berbeza. Tahun 2021, dunia seolah-olah berhenti. Jalan raya sunyi. Masjid lengang. Orang tidak lagi bebas bersalaman. Semua orang bercakap tentang satu perkara, COVID. Setiap hari kita dengar angka, berapa orang dijangkiti, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal dunia. Dan aku juga seperti orang lain, mengikuti berita, berdoa supaya semuanya cepat berlalu. Aku sebenarnya tak pernah terlintas bahawa satu hari nanti, berita itu akan mengetuk pintu rumah aku sendiri. Semuanya berlalu begitu pantas. Sampai hari ini, kadang-kadang aku masih tertanya-tanya, betul ke semua ini pernah berlaku? Atau aku cuma bermimpi? Aku masih ingat saat-saat menunggu, saat-saat berharap, saat-saat menggenggam tasbih, mengulang zikir yang sama, mengangkat tangan berkali-kali. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Aku yakin Allah Maha Berkuasa. Allah mampu melakukan apa saja. Aku terus berdoa, terus berharap. Kerana seorang isteri, selagi belum ada nuhtah, dia akan terus berharap. Tapi Allah lebih mengetahui. Allah lebih menyayangi. Dan pada hari itu, Allah menjemput suami aku pulang ke kampung abadi. Orang selalu kata, bersabarlah, bertabahlah. Aku tahu mereka ikhlas. Aku tahu mereka mahu memberi kekuatan. Tapi dalam keadaan seperti itu, perkataan sabar terasa begitu berat. Bukan sebab aku marahkan takdir, bukan sebab aku mempersoalkan ketentuan Allah. Tapi aku kehilangan seseorang yang menjadi tempat hidup, tempat aku bercerita, tempat aku bergantung, tempat aku mengadu. Yang paling menyakitkan bukan kerana menerima berita itu, tapi apabila aku pulang ke rumah, rumah yang sama, pintu yang sama, ruang tamu yang sama, tapi rasa sudah berbeza. Sunyi. Sunyi yang tak pernah aku kenal sebelum ini. Aku duduk, aku pandang sekeliling. Masih ada bajunya, masih ada kopiahnya, masih ada cawan yang selalu digunakannya. Semuanya masih ada, kecuali dia. Waktu itu, barulah aku benar-benar faham apa itu kehilangan. Kemudian, aku terdengar suara anak-anak. Umi! Satu panggilan yang membuatkan aku cepat-cepat menyapu air mata. Aku tak mahu mereka nampak. Aku tak mahu mereka merasa. Dunia mereka juga sedang runtuh. Padahal dalam hati aku, memang sedang runtuh. Empat orang anak, empat amanah. Yang sulung baru 13 tahun, masih perlukan seorang ayah untuk memimpin. Yang kedua, 11 tahun. Yang ketiga pula, 10 tahun.
Dan si kecil baru berusia 7 tahun. Masih terlalu kecil untuk memahami kenapa abinya tak pulang. Masih lagi bertanya, "Umi, abi bila nak balik?" Percayalah, tak ada jawapan yang lebih sukar daripada menjawab soalan seorang anak yang sedang merindui abinya. Aku peluk mereka. Aku cuma tersenyum. Sedangkan dalam hati, aku sendiri sedang mencari jawapan. Malam pertama, selepas semuanya berlalu, aku tak mampu tidur. Aku duduk di hujung katil, melihat ruang kosong di sebelah. Selama bertahun-tahun, disitulah tempat seorang suami berehat. Disitulah kami berbual, kadang-kadang berbincang tentang anak-anak, kadang-kadang hanya diam. Rupa-rupanya, diam bersama orang yang kita sayang juga adalah satu nikmat. Nikmat yang hanya kita sedari selepas kehilangannya. Aku menangis malam tu. Lama, sampai aku sendiri tak sedar bila aku tertidur. Dan bila aku bangun, aku berharap semua ini hanyalah

Tapi pagi tetap datang. Kenyataan tetap sama. Aku kini seorang ibu yang perlu belajar menjadi ayah. Orang nampak aku tenang. Orang nampak aku kuat. Hakikatnya, aku cuma belajar menyembunyikan luka. Sebab aku sedar, empat orang anak itu sedang melihat aku. Kalau aku rebah, mereka akan kehilangan tempat berpaut. Kalau aku berputus asa, siapa yang akan memimpin mereka? Jadi, aku memilih untuk bangun. Walaupun lutut terasa longgar, aku memilih untuk tersenyum. Walaupun hati masih menangis, aku memilih untuk terus hidup. Walaupun sebenarnya separuh daripada jiwaku seolah-olah pergi bersama suamiku. Aku pernah bertanya kepada diri sendiri, kenapa Allah pilih aku? Bukan kerana aku marah, tapi aku benar-benar ingin memahami. Kemudian aku teringat satu ayat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, aku tak nampak hikmahnya waktu itu. Yang aku nampak hanyalah kehilangan. Tapi aku percaya, kalau Allah menutup satu pintu, Allah pasti sedang membuka pintu yang lain. Walaupun sebenarnya aku masih belum nampak. Hari demi hari, aku mula belajar satu perkara. Manusia boleh pergi. Harta boleh hilang. Teman juga boleh berubah. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap kali aku rasa sesak, aku sujud. Setiap kali aku rasa takut, aku mengadu kepada Allah. Setiap kali aku rasa tak mampu, aku ulang satu ayat. Cukuplah Allah bagiku. Itu saja yang aku pegang. Sebab aku tahu, kalau Allah pegang tangan aku, pasti aku takkan jatuh. Hari itu, aku kehilangan seorang suami. Tapi pada hari yang sama, Allah sedang mengajar aku untuk mengenalinya dengan lebih dekat. Dan walaupun aku belum tahu bagaimana perjalanan hidup aku selepas ini, aku cuma berdoa, ya Allah, jika engkau memilih jalan ini untukku, jangan biarkan aku berjalan sendirian. Pimpinlah aku, kuatkanlah aku, kerana aku bukan hanya memikul hidupku, tetapi hidup empat orang anak yang engkau amanahkan. Dan sejak hari itu aku berhenti bertanya, kenapa aku? Sebaliknya aku belajar bertanya, ya Allah, apa yang engkau ingin ajarkan kepadaku? Kerana aku percaya, setiap takdir pasti ada kasih sayang Allah di dalamnya. Walaupun kadang-kadang kasih sayang itu hadir dalam bentuk air mata. Dan mungkin

Hari yang paling menyakitkan dalam hidup aku sebenarnya adalah hari pertama Allah sedang membentuk seorang wanita yang tidak lagi bergantung kepada manusia, tetapi belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Bila orang tanya aku, macam mana akak boleh kuat ? Sebenarnya, aku pun tak tahu. Sebab sampai hari ini, aku tak pernah rasa aku seorang yang kuat. Aku cuma, tak ada pilihan. Esok tetap datang, walaupun hati belum bersedia. Anak-anak tetap perlu ke sekolah, walaupun aku masih belum berhenti menangis. Bil tetap perlu kena bayar. Perut tetap perlu diisi. Pakaian tetap perlu dibasuh. Dan rumah tetap perlu dikemas. Hidup, tak pernah berhenti. Semata-mata kerana kita sedang bersedih. Itulah.

Orang fikir selepas beberapa bulan, kesedihan akan hilang. Tapi sebenarnya tidak. Rindu tu tak pernah hilang. Cuma kita belajar menyembunyikannya. Kita belajar tersenyum, belajar sabar, walaupun hati masih menyimpan 1000 cerita. Aku mula belajar membuat keputusan sendiri. Perkara yang dulu kami bincangkan bersama, kini aku perlu fikir seorang diri. Kalau anak sakit, aku yang akan bawa ke klinik. Kalau kereta rosak, aku yang akan uruskan ke bengkel. Kalau ada masalah di sekolah, aku akan hadir. Dan kalau ada yuran yang perlu dijelaskan, aku yang akan memikirkannya. Kadang-kadang, bila penat sangat, aku duduk dalam kereta, aku pejam mata, aku menangis sekejap. Selepas tu, aku lap air mata, aku masuk semula ke rumah. Senyum dan gembira. Sebab anak-anak tak perlu memikul kesedihan yang sedang aku tanggung. Mereka sudah kehilangan seorang ayah. Aku tak sanggup kalau mereka juga kehilangan senyuman seorang ibu. Ramai yang tak tahu. Ada malam-malam, aku bangun ketika semua orang sedang tidur. Aku bentangkan sejadah. Bukan sebab aku hebat, tapi sebab aku dah tak tahu nak minta tolong pada sesiapa lagi. Aku sujud. Aku menangis. Aku mengadu. Aku merayu. Ya Allah, hari ini aku rasa penat. Bukan penat bekerja, tapi penat menjadi kuat, ya Allah. Kalau boleh, pinjamkanlah sedikit kekuatanmu. Sebab esok pagi, anak-anak masih perlukan seorang ibu. Dan setiap kali selesai berdoa, entah dari mana datangnya rasa tenang itu. Masalah masih ada, duit masih belum banyak, tanggungjawab masih sama, tapi hati jadi lebih tenang, lebih lapang. Dan barulah aku faham, tenang itu bukan kerana masalah sudah selesai. Tenang itu hadiah daripada Allah. Orang selalu cakap dengan aku, akak ni bertuah, anak-anak akak baik. Aku cuma tersenyum. Mereka tak tahu, anak-anak itulah yang banyak menguatkan aku. Mereka tak pernah meminta macam-macam. Mereka belajar memahami, belajar hidup sederhana, belajar menghargai. Kadang-kadang, anak sulung akan datang kepadaku. Umi, jangan risau tau. InsyaAllah, semuanya akan baik. Aku diam. Dalam hati aku berkata, ya Allah, kecil lagi anak ini. Tapi kata-katanya, seolah-olah engkau sedang memujuk hati aku. Sejak kehilangan suami, aku cuma ada satu doa. Aku tak pernah meminta menjadi kaya. Aku tak pernah meminta hidup yang mewah. Aku cuma minta, ya Allah, jika engkau ambil suamiku, jangan kau ambil masa depan anak-anakku. Pimpinlah mereka. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Jadikan mereka anak-anak yang mencintai agamamu. Itu doa yang hampir setiap hari aku ulang. Kerana aku percaya, kalau kita tak mampu tinggalkan harta yang banyak kepada anak-anak, tinggalkanlah mereka dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran tak pernah meninggalkan pemiliknya. Hari demi hari, aku melihat anak-anak mula jatuh cinta dengan Al-Quran. Mereka menghafal. Mereka mengulang. Kadang-kadang aku dengar bacaan mereka dari dapur. Kadang-kadang, ketika aku sedang memasak, air mata aku mengalir sendiri. Aku teringat abi mereka. Kalaulah dia masih ada, pasti dia orang yang paling bahagia mendengar suara anak-anak membaca kalamullah. Kerana itu permintaan dia sebelum dia menutup mata. Ada waktu, aku rasa bersalah. Aku fikir, adakah aku sudah menjadi ibu yang cukup baik? Adakah aku sudah menggantikan tempat seorang ayah? Kemudian aku sedar, aku memang tidak akan mampu menggantikan tempat seorang ayah. Kerana seorang ayah tidak pernah boleh diganti. Tugas aku bukan menjadi ayah mereka. Tugas aku menjadi ibu yang sentiasa membawa mereka kepada Allah. Dan selebihnya, aku serahkan kepada Allah. Satu demi satu, Allah mula menunjukkan kasih sayangnya. Bukan dengan wang yang melimpah, bukan dengan kemewahan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hari itu, aku menerima kiriman WhatsApp dari sekolah. Anakku, Wawa, dia berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk. Aku terduduk. Aku menangis. Bukan kerana aku sedih, tapi kerana terlalu bersyukur. Dalam hati aku berkata, ya Allah, ini jawapan kepada doaku rupanya.
Belum sempat aku berhenti bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmat. Seorang lagi anak perempuan turut bergelar Hafizah. Subhanallah. Aku pandang mereka, aku peluk mereka, aku teringatkan suamiku. Kalaulah dia ada, pasti dia yang paling bangga, pasti dia yang paling kuat memeluk anak-anak. Dan hari ini, anak lelaki kami pula sedang meneruskan perjalanan menghafaz Al-Quran. Setiap kali aku melihatnya mengulang ayat demi ayat, aku tahu Allah sedang menjaga amanah yang ditinggalkan kepadaku. Bukan aku hebat, aku tak pernah hebat, tapi Allah yang memegang hati anak-anak ini. Kadang-kadang aku tersenyum sendiri. Dulu aku fikir kehilangan suami adalah pengakhiran hidup. Rupanya Allah sedang membuka satu jalan yang aku sendiri tak pernah bayangkan. Allah mengambil satu nikmat, tapi Allah menghadiahkan nikmat yang lain. Nikmat melihat anak-anak membesar dalam cinta kepada Al-Quran. Nikmat yang tak boleh dibeli dengan apa sekalipun. Hari ini, kalau orang bertanya, masih sedih? Aku akan jawab, rindu itu tetap ada setiap hari. Tapi sekarang, rindu itu tidak lagi melemahkan. Rindu itu sebenarnya menguatkan aku. Kerana aku tahu, setiap kali anak-anak membaca Al-Quran, setiap huruf yang mereka baca, insya Allah, pahalanya turut mengalir kepada abi mereka. Dan itu membuatkan aku terus percaya bahawa cinta tidak pernah terhenti dengan sebuah kematian. Ia diteruskan melalui doa, melalui amal dan melalui anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini aku semakin yakin Allah tidak mengambil suami untuk menghukum aku, tapi Allah sedang mendidik aku. Dan setiap kali aku melihat anak-anak berdiri membawa Al-Quran, aku seolah-olah mendengar satu bisikan di dalam hati. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Kadang-kadang, bila aku duduk seorang diri, aku akan tersenyum. Bukan sebab aku dah lupa, bukan juga sebab rindu itu dah hilang, tapi sebab aku baru faham, Allah tidak pernah mengambil sesuatu daripada kita, melainkan Dia sudah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Cuma, kita saja yang belum nampak. Kalau ada yang bertanya, tak sunyi ke hidup seorang-seorang? Sunyi. Sudah tentulah sunyi. Ada hari balik kerja, buka pintu rumah, beri salam, yang menjawab hanyalah dinding. Ada hari anak-anak semuanya dah pulang ke asrama masing-masing. Rumah yang dulu riuh tiba-tiba menjadi sepi. Dalam sunyi itulah rindu datang tanpa diundang. Rindu yang tak perlukan sebab. Rindu yang hadir hanya kerana pernah ada seseorang yang begitu bermakna dalam hidup kita. Kadang-kadang aku duduk membelik gambar-gambar lama. Gambar keluarga, gambar ketika anak-anak masih kecil. Aku akan tersenyum. Kemudian, air mata jatuh perlahan-lahan. Bukan kerana aku belum redha, tapi kerana kenangan tak pernah meminta izin untuk singgah. Aku selalu percaya, Allah tidak pernah salah menyusun takdir. Walaupun ada takdir yang membuatkan kita menangis. Hari ini, bila aku melihat anak-anak, aku tahu Allah sedang menunjukkan kepadaku, inilah jawapan kepada semua doa yang pernah aku panjatkan dalam sujud. Kalau aku menoleh ke belakang, aku sendiri tak tahu macam mana aku boleh sampai ke tahap ini. Aku bukan wanita yang paling kuat. Aku bukan wanita yang paling hebat. Aku juga pernah menangis, pernah berputus harapan, pernah rasa takut, pernah rasa penat. Aku juga pernah rasa seolah-olah dunia ini terlalu berat untuk dipikul. Tetapi setiap kali aku hampir jatuh, Allah memegangku. Bukan dengan tangan yang dapat dilihat, tapi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan ketenangan yang Dia campakkan ke dalam hati. Kalau hari ini ada seorang ibu tunggal yang sedang mendengar kisah ini, aku cuma ingin berkongsi satu perkara. Jangan takut. Menangislah kalau perlu. Air mata itu bukan tanda kita lemah. Tapi selepas menangis, bangunlah semula. Kerana anak-anak kita tidak perlukan ibu yang sempurna. Mereka cuma perlukan ibu yang tidak pernah berhenti berdoa. Dan kalau hari ini ada seorang isteri yang masih mempunyai suami di sisi, hargailah dia, peluklah dia, maafkan kekurangannya. Kerana kita tak pernah tahu bila pelukan itu akan menjadi pelukan yang terakhir.
Hari ini, aku masih berjalan sendirian. Tapi aku tak pernah rasa bersendirian. Kerana setiap langkah, aku nampak pertolongan Allah. Setiap kali aku buntu, Allah akan membuka jalan. Setiap kali aku lemah, Allah menguatkan hati. Dan setiap kali aku rasa kehilangan, Allah mengingatkan aku bahawa dunia ini memang tempat persinggahan, bukan tempat untuk memiliki selama-lamanya. Hari ini, aku tidak melihat diri aku sebagai seorang wanita yang kehilangan suami. Aku melihat diri aku sebagai seorang hamba yang Allah pilih untuk belajar tentang sabar, tentang tawakal, tentang redha, dan yang paling penting, tentang kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti walaupun manusia silih berganti pergi.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara. Ritma klasik 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 14 Julai 2026, hari Selasa, semaan 28 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Mutia Samsudin yang terus menemani saudara Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang dengan alunan lagu pop Yege awal 70-an dan 80-an pop Melayu yang akan menggambit memori kenangan saudara sepanjang masa. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Ritma Klasik.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau juga di MyTV saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my, dan saudara boleh terus berstreaman langsung di telefon pintar saudara atau juga di Smart TV, juga di Android TV dengan aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma. Seperti biasa saudara, jangan lupa untuk ikuti rakan niaga Taman Menggamit Kenangan untuk petang ini bersama dengan tetamu Puan Nana Saad, iaitu dari Nana Saad Event Planner untuk hari ini 14 Julai 2026, 6:30 petang nanti, penyampai Cikgu Rina dan penerbit Sabrina Arifin. Dengarkan Biz On Air, rakan niaga Taman Mengambil Kenangan, 6:30 petang. Terus ke kelas setia, ritme.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ritma Klasik.
1: Itu dia saudara, sebentar tadi Based on Air rakan niaga taman menggamit kenangan untuk hari ini 14 Julai 2026 bersama tetamu Puan Nana Saad dari Nana Saad Event Planner. Terima kasih kepada penyampai Cikgu Rina dan juga penerbit Sabrina Arifin. Dengarkan Based on Air rakan niaga taman menggamit kenangan setiap Isnin hingga Jumaat 6.30 minit petang. Terima kasih juga saudara yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati memandu, pulang dari pejabat, kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Fokus pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi dan jadikan kami sebagai peneman setia sepanjang perjalanan saudara. Atau juga saudara nak kongsikan hari ini tarikh yang cukup istimewa buat insan yang dicintai, atau juga ada cerita, ada perkongsian dengan tarikh hari ini 14 Julai yang mungkin pahit, manis atau apa saja yang ingin dikongsikan, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. EYE, izinkan selamanya. Namamu di hati. Ritma Klasik.

0: menghentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Georgetown, 101.7.

Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijriah. Johor Bahru 7.19 minit malam, Kuantan Pahang 7.24, Kuala Terengganu dan Bandaraya Melaka 7.26 minit malam, Kota Baru Kelantan 7.32, Seremban Negeri Sembilan 7.28, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.30 minit malam, Ipoh Perak 7.34, Georgetown Pulau Pinang 7.38, Alostar Kedah 7.39 dan Kangar Perlis 7.40 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Setiap musibah yang berlaku, pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
2: Aku AM, Bakri, cepat angkat Johor.
3: Waras ya, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
2: Soalanku, terima kasih.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 176 hingga 179.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah.
1: Lais

0: Bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat? Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang. Dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti rugi. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya.

0: Dan di dalam hukuman kisos itu, ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Terima kasih saudara yang terus setia menjadikan kami Radio Klasik peneman setia 24 jam 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan malam ini di ribut petir di kawasan Pahang, juga kawasan pedalaman Kelantan dan Terengganu, hujan di daerah Perlis, kawasan pedalaman Kedah dan juga Perak. Di Sabah pula dijangkakan malam ini ribut petir di kawasan Sandakan, pedalaman dan daerah Kudat, hujan di pantai barat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan malam ini hujan di kawasan Kapit dan daerah Miri. Baik saudara, tepat pukul 8 malam nanti kita di ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti, satu jam terus setia menemani saudara. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 malam nanti. Sekembalinya, saya akan terus setia menemani saudara Ritma Klasik sehingga 12 tengah malam. Dato' Ramli Sarip, Perjalanan Hidup.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijriah. Johor Bahru 8.33 Bandar Malam, Kuantan Pahang 8.32, Bandaraya Melaka 8.40 Minit Malam, Kuala Terengganu 8.41, Kota Baru, Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.42, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor 8.45 Minit Malam, Ipoh Perak 8.49, Georgetown, Pulau Pinang 8.53, Alustar Kedah 8.54 dan Kangar, Perlis 8.55 minit malam. Salam menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
3: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تزر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Kulam Kasih Penuh Nostalgia di Kasih.
1: Senang susah Dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

0: Taufik.
1: Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi di sini. Terus setia bersama saudara. Ritma klasik sehingga 12.30 malam nanti. Dan mungkin ada yang sedang menjamu selera untuk makan malam. Tak kira lah seorang-seorang ataupun bersama keluarga. Bismillah. Dan terus jadikan kami sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat malam. Juga bertugas buat saya untuk malam ni. Saya nak sapalah semua yang mana yang menghantarkan ke WhatsApp kami. Kak Nuri. Juga kita ada Kak Rohaya Jack dari Kuching. Encik Mokhtar Ar-Rahman. Juga ada Cik Khairuddin dari Kelana Jaya, Kasih Bonda. Juga kita ada Kak Seha dari Petaling Jaya. Kak Rifah Majan katanya nak buat ucapan selamat malam. Juga sahabat dari Jahnam Merah SK Bukit Ramun. Dan juga terima kasih kepada semua yang bersama ketika pertemuan pada hari mengundi 11 Julai yang lalu. Kalian tak luput dari ingatan. Juga terima kasih kepada Kak Suryati, Kak Mir Rahim, Kak Zalia Hussein dari Ipoh, Cik Nur Zali Ahmad, Mertua Tan dari Kuching, Sarawak, juga orang Melaka, Taman Sri Duyong, Kak Afsar Razak. Juga terima kasih kepada semua yang terus setia menjadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara dulu, kini, selamanya. Ayo kita beribu dengan persembahan Sugiman Jahuri. Bukan Aku Tak Sayang. Teruskan setia.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Istimewa di Nostalgia di Klasik
1: 93.6 MHz yang mendengarkan kami di Bandaraya Melaka, juga di MyTV saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Kita di ruangan Nostalgia di Klasik, lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu Klasik akan terus setia menggamit memori dan kenangan saudara. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan sedikit mengenai kejohanan, juga coretan bagi Piala Dunia 2026. Tiket aksi final Piala Dunia masih boleh dibeli, namun penyokong perlu mengeluarkan belanja lebih RM40,700. Perlawanan terbesar kejohanan itu dijadualkan berlangsung di Stadium New York, New Jersey pada awal pagi Isnin, namun harga untuk menyaksikannya secara langsung bukanlah murah. Penetapan harga tiket oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA bagi edisi Piala Dunia yang diperluaskan menerima pelbagai kritikan dan menjadi bahan sindiran sejak jualan dibuka. Kini hanya beberapa hari sebelum aksi final di Stadium MetLife, penyokong masih berpeluang mendapatkan tiket melalui laman rasmi FIFA. Namun tiket yang dianggarkan paling murah masih ditawarkan sekurang-kurangnya RM44,800. Tempat duduk itu berada di aras bawah stadium dan paling hampir dengan padang, termasuk di belakang kedua-dua gawang. Lawan bagi aksi final akan ditentukan selepas separuh akhir antara England dan Argentina berakhir pada awal pagi Khamis. Sepanyol dan Perancis pula akan berentap awal pagi esok. Apapun keputusan, aksi final dijangka menjadi perlawanan yang cukup hebat. FIFA turut menawarkan package hospitality di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu pada harga yang lebih tinggi. Dengan RM61,150, penyokong boleh menikmati package supporters club yang menawarkan tempat duduk di aras kedua di bahagian tepi padang. Package FIFA Pavilion pula dijual pada harga RM69,300 dengan tempat duduk di seksyen lebih eksklusif di tepi padang. Bagi package Elite Champion Club yang menawarkan hidangan lengkap sebelum dan selepas perlawanan, masih lagi dijual dengan harga RM77,460. Ini yang menarik saudara, package paling mewah, Trophy League atau juga dipanggil Trophy Launch, pula dijual pada harga RM118,200 bagi setiap tiket. FIFA sebelum ini mengumumkan tiket final sudah habis dijual sebelum menawarkan tambahan 1,200 keping tiket pada Jumaat lalu. Prihatin, Radio Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Abang.
1: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofie.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Klate.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

saja ku buat di samping jalan, menunggu segala kawan dan rakan. Maksud apa akan disampaikan,

bocor bersih dan juga koyak rabak, pecah serta sumbing berlubang retak. Sedia ku terima, jarang ku tolak, mesti ku tampal, boleh oh tidak. Kerja menampal memangnya senang, hati di dalam selalu girang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang. Tetapi sayang nasib tukang tampal selalu menjadi

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Saudara, jangan lupa untuk ikuti perlawanan separuh akhir kejohanan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 3 pagi esok, pertembungan antara Perancis dan juga Spanyol. Saudara boleh tonton di persembahan langsung RTM. Klik. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. 11 malam nanti kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri, dan juga saya tinggalkan saudara untuk ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus menemani saudara. Satu kali nanti, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 28 Muharram.

jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching. 91.9 di Miri.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit penanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita. Kita akan mulakan pada ayat 23 sehingga ayat 32 surah Al-Jathiyah juzuk yang ke-25.

0: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya gambaran keadaan umat manusia pada hari kiamat dihisap, berlutut dan menerima buku catatan amal perbuatan masing-masing selama di dunia. Yang kedua, ayat-ayat Allah sepatutnya diyakini dan diterima dengan senang hati, bukan menidakkan hari kebangkitan dan seksa mereka. Sebab turun ayat 24, kebiasaannya orang-orang Arab jahiliah hanya menggunakan akal dan hawa nafsu mereka tanpa meyakini adanya kehendak Allah. Ketika melihat bencana, mereka menganggapnya itu sebagai akibat yang ditimbulkan oleh alam belaka. Maka dari itu, turunlah ayat ini yang menjelaskan bahawa mereka tidak lain hanya mendapat menduga-duga.
1: Salam FM Menjana Minda. #PenyaranJakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5:30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

Bila Allah memilih aku, Allah takkan menguji seseorang itu kalau dia tahu hambanya tak mampu. Dulu aku selalu dengar ayat tu. Aku angguk. Aku percaya. Tapi aku tak pernah benar-benar memahami. Sehinggalah Allah memilih aku untuk melalui satu ujian yang tak pernah aku bayangkan. Kalau ditanya, bilakah kali terakhir aku rasa hidup ni benar-benar lengkap? Jawapannya, sebelum tahun 2021. Waktu tu hidup kami sederhana, tak mewah, tapi tak juga serba kekurangan. Rumah kami bukanlah rumah paling besar. Kereta kami bukanlah kereta yang paling mahal atau paling mewah. Tapi rumah kecil itulah yang sentiasa dipenuhi dengan suara. Suara anak-anak, suara gelak ketawa, suara usikan seorang suami, dan suaraku, suara dinosaur. Gelaran anak-anak padaku, sebab aku ni garang. Biasalah, rumah tangga mana yang tak pernah diuji. Tapi dalam setiap ujian tu, kami masih ada satu sama lain. Aku selalu fikir, macam ni lah agaknya hidup ini akan sentiasa berjalan. Membesarkan anak-anak, melihat mereka dewasa, dan kemudian menua bersama. Tapi rupanya, Allah sudah menulis jalan cerita yang berbeza. Tahun 2021, dunia seolah-olah berhenti. Jalan raya sunyi. Masjid lengang. Orang tidak lagi bebas bersalaman. Semua orang bercakap tentang satu perkara. COVID. Setiap hari kita dengar angka. Berapa orang dijangkiti, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal dunia. Dan aku juga seperti orang lain. Mengikuti berita, berdoa supaya semuanya cepat berlalu. Aku sebenarnya tak pernah terlintas bahawa satu hari nanti, berita itu akan mengetuk pintu rumah aku sendiri. Semuanya berlalu begitu pantas. Sampai hari ini, kadang-kadang aku masih tertanya-tanya, betulkah semuanya pernah berlaku? Atau aku cuma bermimpi? Aku masih ingat saat-saat menunggu, saat-saat berharap, saat-saat menggenggam tasbih, mengulang zikir yang sama, mengangkat tangan berkali-kali. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Aku yakin Allah Maha Berkuasa. Allah mampu melakukan apa saja. Aku terus berdoa, terus berharap. Kerana seorang isteri, selagi belum ada nuhtah, dia akan terus berharap. Tapi Allah lebih mengetahui. Allah lebih menyayangi. Dan pada hari itu, Allah menjemput suami aku pulang ke kampung abadi. Orang selalu kata, bersabarlah, bertabahlah. Aku tahu mereka ikhlas. Aku tahu mereka mahu memberi kekuatan. Tapi dalam keadaan seperti itu, perkataan sabar terasa begitu berat. Bukan sebab aku marahkan takdir, bukan sebab aku mempersoalkan ketentuan Allah. Tapi aku kehilangan seseorang yang menjadi tempat hidup, tempat aku bercerita, tempat aku bergantung, tempat aku mengadu. Yang paling menyakitkan bukan kerana menerima berita itu, tapi apabila aku pulang ke rumah, rumah yang sama, pintu yang sama, ruang tamu yang sama, tapi rasa sudah berbeza. Sunyi. Sunyi yang tak pernah aku kenal sebelum ini. Aku duduk. Aku pandang sekeliling. Masih ada bajunya. Masih ada kopiahnya. Masih ada cawan yang selalu digunakannya. Semuanya masih ada. Kecuali dia. Waktu itu, barulah aku benar-benar faham apa itu kehilangan. Kemudian, aku terdengar suara anak-anak. Umi! Satu panggilan yang membuatkan aku cepat-cepat menyapu air mata. Aku tak mahu mereka nampak. Aku tak mahu mereka merasa. Dunia mereka juga sedang runtuh. Padahal dalam hati aku, memang sedang runtuh. Empat orang anak. Empat amanah. Yang sulung baru 13 tahun. Masih perlukan seorang ayah untuk memimpin. Yang kedua, 11 tahun. Yang ketiga pula, 10 tahun.
dan si kecil baru berusia 7 tahun. Masih terlalu kecil untuk memahami kenapa abinya tak pulang. Masih lagi bertanya, "Umi, abi bila nak balik?" Percayalah, tak ada jawapan yang lebih sukar daripada menjawab soalan seorang anak yang sedang merindui abinya. Aku peluk mereka. Aku cuma tersenyum. Sedangkan dalam hati, aku sendiri sedang mencari jawapan. Malam pertama, selepas semuanya berlalu, aku tak mampu tidur. Aku duduk di hujung katil, melihat ruang kosong di sebelah. Selama bertahun-tahun, di situlah tempat seorang suami berehat. Di situlah kami berbual, kadang-kadang berbincang tentang anak-anak, kadang-kadang hanya diam. Rupa-rupanya, diam bersama orang yang kita sayang juga adalah satu nikmat. Nikmat yang hanya kita sedari selepas kehilangannya. Aku menangis malam tu. Lama, sampai aku sendiri tak sedar bila aku tertidur. Dan bila aku bangun, aku berharap semua ini hanya

pagi tetap datang. Kenyataan tetap sama. Aku kini seorang ibu yang perlu belajar menjadi ayah. Orang nampak aku tenang. Orang nampak aku kuat. Hakikatnya, aku cuma belajar menyembunyikan luka. Sebab aku sedar, empat orang anak itu sedang melihat aku. Kalau aku rebah, mereka akan kehilangan tempat berpaut. Kalau aku berputus asa, siapa yang akan memimpin mereka? Jadi, aku memilih untuk bangun. Walaupun lutut terasa longgar, aku memilih untuk tersenyum. Walaupun hati masih menangis, aku memilih untuk terus hidup. Walaupun sebenarnya separuh daripada jiwaku seolah-olah pergi bersama suamiku. Aku pernah bertanya kepada diri sendiri, kenapa Allah pilih aku? Bukan kerana aku marah, tapi aku benar-benar ingin memahami. Kemudian aku teringat satu ayat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, aku tak nampak hikmahnya waktu itu. Yang aku nampak hanyalah kehilangan. Tapi aku percaya, kalau Allah menutup satu pintu, Allah pasti sedang membuka pintu yang lain. Walaupun sebenarnya aku masih belum nampak. Hari demi hari, aku mula belajar satu perkara. Manusia boleh pergi. Harta boleh hilang. Teman juga boleh berubah. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap kali aku rasa sesak, aku sujud. Setiap kali aku rasa takut, aku mengadu kepada Allah. Setiap kali aku rasa tak mampu, aku ulang satu ayat. Cukuplah Allah bagiku. Itu saja yang aku pegang. Sebab aku tahu, kalau Allah pegang tangan aku, pasti aku tak akan jatuh. Hari itu, aku kehilangan seorang suami. Tapi pada hari yang sama, Allah sedang mengajar aku untuk mengenalinya dengan lebih dekat. Dan walaupun aku belum tahu bagaimana perjalanan hidup aku selepas ini, aku cuma berdoa, ya Allah, jika engkau memilih jalan ini untukku, jangan biarkan aku berjalan sendirian. Pimpinlah aku, kuatkanlah aku, kerana aku bukan hanya memikul hidupku, tetapi hidup empat orang anak yang engkau amanahkan. Dan sejak hari itu aku berhenti bertanya, kenapa aku? Sebaliknya aku belajar bertanya, ya Allah, apa yang engkau ingin ajarkan kepadaku? Kerana aku percaya, setiap takdir pasti ada kasih sayang Allah di dalamnya. Walaupun kadang-kadang kasih sayang itu hadir dalam bentuk air mata. Dan mungkin hari yang paling menyakitkan dalam hidup aku sebenarnya adalah hari pertama Allah sedang membentuk seorang wanita yang tidak lagi bergantung kepada manusia, tetapi belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Bila orang tanya aku, macam mana akak boleh kuat ? Sebenarnya, aku pun tak tahu. Sebab sampai hari ini, aku tak pernah rasa aku seorang yang kuat. Aku cuma, tak ada pilihan. Esok tetap datang, walaupun hati belum bersedia. Anak-anak tetap perlu ke sekolah, walaupun aku masih belum berhenti menangis. Bil tetap perlu kena bayar. Perut tetap perlu diisi. Pakaian tetap perlu dibasuh. Dan rumah tetap perlu dikemas. Hidup, tak pernah berhenti. Semata-mata kerana kita sedang bersedih. Itulah.

Ada orang fikir selepas beberapa bulan kesedihan akan hilang, tapi sebenarnya tidak. Rindu tu tak pernah hilang, cuma kita belajar menyembunyikannya. Kita belajar tersenyum, belajar sabar walaupun hati masih menyimpan 1000 cerita. Aku mula belajar membuat keputusan sendiri. Perkara yang dulu kami bincangkan bersama, kini aku perlu fikir seorang diri. Kalau anak sakit, aku yang akan bawa ke klinik. Kalau kereta rosak, aku yang akan uruskan ke bengkel. Kalau ada masalah di sekolah, aku akan hadir. Dan kalau ada yuran yang perlu dijelaskan, aku yang akan memikirkannya. Kadang-kadang, bila penat sangat, aku duduk dalam kereta, aku pejam mata, aku menangis sekejap. Selepas tu, aku lap air mata, aku masuk semula ke rumah. Senyum dan gembira. Sebab anak-anak tak perlu memikul kesedihan yang sedang aku tanggung. Mereka sudah kehilangan seorang ayah. Aku tak sanggup kalau mereka juga kehilangan senyuman seorang ibu. Ramai yang tak tahu. Ada malam-malam, aku bangun ketika semua orang sedang tidur. Aku bentangkan sejadah. Bukan sebab aku hebat, tapi sebab aku dah tak tahu nak minta tolong pada sesiapa lagi. Aku sujud. Aku menangis. Aku mengadu. Aku merayu. Ya Allah, hari ini aku rasa penat. Bukan penat bekerja, tapi penat menjadi kuat, ya Allah. Kalau boleh, pinjamkanlah sedikit kekuatanmu. Sebab esok pagi, anak-anak masih perlukan seorang ibu. Dan setiap kali selesai berdoa, entah dari mana datangnya rasa tenang itu. Masalah masih ada, duit masih belum banyak, tanggungjawab masih sama, tapi hati jadi lebih tenang, lebih lapang. Dan barulah aku faham, tenang itu bukan kerana masalah sudah selesai. Tenang itu hadiah daripada Allah. Orang selalu cakap dengan aku, akak ni bertuah, anak-anak akak baik. Aku cuma tersenyum. Mereka tak tahu, anak-anak itulah yang banyak menguatkan aku. Mereka tak pernah meminta macam-macam. Mereka belajar memahami, belajar hidup sederhana, belajar menghargai. Kadang-kadang, anak sulung akan datang kepadaku. Umi, jangan risau tau. InsyaAllah, semuanya akan baik. Aku diam. Dalam hati aku berkata, ya Allah, kecil lagi anak ini. Tapi kata-katanya, seolah-olah engkau sedang memujuk hati aku. Sejak kehilangan suami, aku cuma ada satu doa. Aku tak pernah meminta menjadi kaya. Aku tak pernah meminta hidup yang mewah. Aku cuma minta, ya Allah, jika engkau ambil suamiku, jangan kau ambil masa depan anak-anakku. Pimpinlah mereka. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Jadikan mereka anak-anak yang mencintai agamamu. Itu doa yang hampir setiap hari aku ulang. Kerana aku percaya, kalau kita tak mampu tinggalkan harta yang banyak kepada anak-anak, tinggalkanlah mereka dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran tak pernah meninggalkan pemiliknya. Hari demi hari, aku melihat anak-anak mula jatuh cinta dengan Al-Quran. Mereka menghafal, mereka mengulang. Kadang-kadang aku dengar bacaan mereka dari dapur. Kadang-kadang ketika aku sedang memasak, air mata aku mengalir sendiri. Aku teringat abi mereka. Kalaulah dia masih ada, pasti dia orang yang paling bahagia mendengar suara anak-anak membaca kalamullah. Kerana itu permintaan dia sebelum dia menutup mata. Ada waktu, aku rasa bersalah. Aku fikir, adakah aku sudah menjadi ibu yang cukup baik? Adakah aku sudah menggantikan tempat seorang ayah? Kemudian aku sedar, aku memang tidak akan mampu menggantikan tempat seorang ayah. Kerana seorang ayah tidak pernah boleh diganti. Tugas aku bukan menjadi ayah mereka. Tugas aku menjadi ibu yang sentiasa membawa mereka kepada Allah. Dan selebihnya, aku serahkan kepada Allah. Satu demi satu, Allah mula menunjukkan kasih sayangnya. Bukan dengan wang yang melimpah, bukan dengan kemewahan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hari itu, aku menerima kiriman WhatsApp dari sekolah. Anakku, Wawa, dia berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk. Aku terduduk. Aku menangis. Bukan kerana aku sedih, tapi kerana terlalu bersyukur. Dalam hati aku berkata, ya Allah, ini jawapan kepada doaku rupanya.
Belum sempat aku berhenti bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmat. Seorang lagi anak perempuan turut bergelar Hafizah. Subhanallah. Aku pandang mereka, aku peluk mereka, aku teringatkan suamiku. Kalaulah dia ada, pasti dia yang paling bangga, pasti dia yang paling kuat memeluk anak-anak. Dan hari ini, anak lelaki kami pula sedang meneruskan perjalanan menghafaz Al-Quran. Setiap kali aku melihatnya mengulang ayat demi ayat, aku tahu Allah sedang menjaga amanah yang ditinggalkan kepadaku. Bukan aku hebat, aku tak pernah hebat, tapi Allah yang memegang hati anak-anak ini. Kadang-kadang aku tersenyum sendiri. Dulu aku fikir kehilangan suami adalah pengakhiran hidup. Rupanya Allah sedang membuka satu jalan yang aku sendiri tak pernah bayangkan. Allah mengambil satu nikmat, tapi Allah menghadiahkan nikmat yang lain. Nikmat melihat anak-anak membesar dalam cinta kepada Al-Quran. Nikmat yang tak boleh dibeli dengan apa sekalipun. Hari ini, kalau orang bertanya, masih sedih? Aku akan jawab, rindu itu tetap ada setiap hari. Tapi sekarang, rindu itu tidak lagi melemahkan. Rindu itu sebenarnya menguatkan aku. Kerana aku tahu, setiap kali anak-anak membaca Al-Quran, setiap huruf yang mereka baca, insya Allah, pahalanya turut mengalir kepada abi mereka. Dan itu membuatkan aku terus percaya bahawa cinta tidak pernah terhenti dengan sebuah kematian. Ia diteruskan melalui doa, melalui amal dan melalui anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini aku semakin yakin Allah tidak mengambil suami untuk menghukum aku, tapi Allah sedang mendidik aku. Dan setiap kali aku melihat anak-anak berdiri membawa Al-Quran, aku seolah-olah mendengar satu bisikan di dalam hati. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Kadang-kadang, bila aku duduk seorang diri, aku akan tersenyum. Bukan sebab aku dah lupa, bukan juga sebab rindu tu dah hilang, tapi sebab aku baru faham, Allah tidak pernah mengambil sesuatu daripada kita, melainkan Dia sudah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Cuma, kita saja yang belum nampak. Kalau ada yang bertanya, tak sunyi ke hidup seorang-seorang? Sunyi. Sudah tentulah sunyi. Ada hari balik kerja, buka pintu rumah, beri salam, yang menjawab hanyalah dinding. Ada hari anak-anak semuanya dah pulang ke asrama masing-masing. Rumah yang dulu riuh tiba-tiba menjadi sepi. Dalam sunyi itulah rindu datang tanpa diundang. Rindu yang tak perlukan sebab. Rindu yang hadir hanya kerana pernah ada seseorang yang begitu bermakna dalam hidup kita. Kadang-kadang aku duduk membelik gambar-gambar lama, gambar keluarga, gambar ketika anak-anak masih kecil. Aku akan tersenyum, kemudian air mata jatuh perlahan-lahan. Bukan kerana aku belum redha, tapi kerana kenangan tak pernah meminta izin untuk singgah. Aku selalu percaya Allah tidak pernah salah menyusun takdir, walaupun ada takdir yang membuatkan kita menangis. Hari ini, bila aku melihat anak-anak, aku tahu Allah sedang menunjukkan kepadaku, inilah jawapan kepada semua doa yang pernah aku panjatkan dalam sujud. Kalau aku menoleh ke belakang, aku sendiri tak tahu macam mana aku boleh sampai ke tahap ini. Aku bukan wanita yang paling kuat. Aku bukan wanita yang paling hebat. Aku juga pernah menangis, pernah berputus harapan, pernah rasa takut, pernah rasa penat. Aku juga pernah rasa seolah-olah dunia ini terlalu berat untuk dipikul. Tetapi setiap kali aku hampir jatuh, Allah memegangku. Bukan dengan tangan yang dapat dilihat, tapi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan ketenangan yang Dia campakkan ke dalam hati. Kalau hari ini ada seorang ibu tunggal yang sedang mendengar kisah ini,

Selepas menangis, bangunlah semula. Kerana anak-anak kita tidak perlukan ibu yang sempurna. Mereka cuma perlukan ibu yang tidak pernah berhenti berdoa. Dan kalau hari ini ada seorang isteri yang masih mempunyai suami di sisi, hargailah dia, peluklah dia, maafkan kekurangannya. Kerana kita tak pernah tahu bila pelukan itu akan menjadi pelukan yang terakhir. Hari ini, aku masih berjalan sendirian. Tapi aku tak pernah rasa bersendirian. Kerana setiap langkah, aku nampak pertolongan Allah. Setiap kali aku buntu, Allah akan membuka jalan. Setiap kali aku lemah, Allah menguatkan hati. Dan setiap kali aku rasa kehilangan, Allah mengingatkan aku bahawa dunia ini memang tempat persinggahan, bukan tempat untuk memiliki selama-lamanya. Hari ini, aku tidak melihat diri aku sebagai seorang wanita yang kehilangan suami. Aku melihat diri aku sebagai seorang hamba yang Allah pilih untuk belajar tentang sabar, tentang tawakal, tentang redha, dan yang paling penting, tentang kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti walaupun manusia silih berganti pergi.

Kisah coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

mu di langkahku. Senyummu, pelukmu di hatiku.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadhu al a'malu ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku, adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya. Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah!

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau cakap.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 15 Julai 2026, hari Rabu bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.10 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di malam hening lagu tanpa henti harmoni klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, kekalkan keceriaan sepanjang hari. Semuanya hanya di Sajian Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Cerita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Ni ha pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru mana. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju. Betul. Buka aib orang yang kena buli.
3: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
5: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

Terbiar dalam luka. Nyanyian Bob Rizal baru saja menghiburkan saudara. Assalamualaikum. Selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini, juga diberikan kesihatan yang baik. Semestinya tarikh hari ini 15 Julai 2026, tarikh ataupun hari yang cukup istimewa buat saudara. Mungkin hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, atau juga ada cerita suka, duka, pahit, manis, emosi, apa saja ingin dikongsikan dengan tarikh hari ini yang diingati sehingga sekarang. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Datuk Sudiman Haji Arsyad, sepatang di pinggir bukit. Sajian klasik.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi sepak akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappé tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabir urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Duke berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saudara, keberkatan bukan tentang memiliki yang paling banyak, tetapi menikmati apa yang ada dengan hati yang paling tenang, saudara. Kadang-kadang, rezeki yang sedikit itu tetapi diberkati lebih membahagiakan daripada harta yang melimpah ruah, tapi tidak pernah cukup. Keberkatan, saudara, sebenarnya hadir apabila kita jujur dalam usaha, ikhlas dalam memberi, bersyukur atas nikmat dan tidak mengambil hak orang lain. Dan saudara, pesanan untuk diri saya sendiri juga, carilah keberkatan bukan sekadar kemewahan. Kerana apa yang diberkati akan mencukupkan, menenangkan dan membawa kebahagiaan yang tidak mampu dilihat dan dibeli dengan wang ringgit. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, di frekuensi di seluruh negara atau juga di MyTV saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Seperti yang saya maklumkan, saudara boleh hantarkan ucapan buat insan yang tercinta, tersayang ke WhatsApp kami 0135656128. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja dengan tajuk untuk hari ini, Pindah Kota Kelayakan Budi Diesel. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia, saja kasih.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa saudara.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Tak apa, kena lubangi doa aku. Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

puncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Amir. Sibuk nampaknya tu. Dah siap susun barang nak hantar ke mana tu?
2: Kak Alia. Ni, nak hantar ke taman hujung sana tu. Mereka nak buat kenduri. Tengok ni. Ada beras, minyak, masak. Lepas tu ada air mineral. Ni semua dah masuk lori dah. Buat awal. Tak adalah kalut-kalut nanti.
1: Bagus anak muda. Nampaknya dah makin cekap. Ringanlah sikit kerja kat Suraya kau. Dah ada yang membantu.
2: Nak buat macam mana Kak Alia? Kenalah jadi cekap. Ni, lepas duit simpanan kena scam hari tu, terpaksalah mula balik dari bawah. Ni untuk tolong Kak Suraya kumpul duit balik.
1: Itulah, Kak pun ada dengar pasal cerita scam tu. Dahlah, jangan diingat-ingat lagi. Kak pula yang geram masanya. Bertahun-tahun Kak Suraya tu menyimpan tau. Habis macam tu je.
2: Mula-mula tu Kak, memang rasa putus asa. Tapi Kak Suraya dah pesan, selagi ada kudrat, selagi tu boleh bangkit.
1: Betul. Duit boleh dicari semula. Yang penting jangan hilang semangat.
2: Sebab itulah Kak Alia nampak sekarang ni Amir bersungguh-sungguh bantu dia kat kedai ni. Lagi-lagi sekarang kedai ni dah ada lori sendiri. Guna lori kecil diesel ni je untuk buat apa ni, hantar barang kepada pelanggan-pelanggan.
1: Itu yang penting. Banyak kerja jadi lebih mudah bila ada lori. Memudahkan pelanggan kalau beli barang dalam jumlah yang banyak. Perniagaan pun dah boleh meluas.
2: Tapi kan, saya ni tertanya-tanya jugalah pasal apa ni budi diesel tu. Sebab apa dah mula guna lori ni, kenalah cakna pasal budi diesel ni. Ramai orang bercakap pasal benda ni.
1: Memang ada berita terbaru. Kerajaan telah meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kelayakan budi diesel kepada ahli keluarga terdekat.
2: Pemindahan kelayakan? Maksudnya macam mana tu?
1: Contohnya, kenderaan diesel digunakan oleh seseorang tetapi pendaftarannya masih

Lagu nyanyian Mimi Loma, Bawah Rumpun Bambu. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1973 baru saja menghiburkan saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Fokus pemanduan dan yang paling penting didoakan. Semoga dipermudahkan urusan untuk hari ini. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk pagi ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan Pantai Perlis, Kedah, juga di beberapa tempat di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan kawasan pedalaman Perak. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini ribut petir di wilayah Persekutuan Labuan dan pedalaman, juga hujan di beberapa tempat antaranya di daerah Tawau dan Pantai Barat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan untuk pagi ini hujan di beberapa tempat di daerah Sibu, kawasan pedalaman Mukah, Kapit dan juga daerah Bintulu. Baik, ayo kita berhibur dengan persembahan Datuk Hatan, Memburu Rindu. Terus kekal setia saja.